0: pancing ya Mbah Kila sama Indra TV. Biasanya jokesnya udah pagi ini udah main banget.
1: Keluar. Ini bagaimana? Apakah kita langsung mengundang Galang?
0: Ya Allah. Yang nitip pertanyaan boleh ya?
1: Nitip pertanyaan boleh nih.
0: Karena ini kita bakal nostalgic lagi.
1: For your information, Galangnya lagi di Banjar nih. Oh. Dia lagi staycation gitu.
0: Kita gak suruh sini aja.
1: Makanya. Dia lagi staycation.
0: Tapi ya sampai suara
1: gak
0: ya.
1: Gak tahu tuh sama siapa ke staycationnya. Weh, tuh. Gak tahu
0: masih
1: tuh.
0: Masih belum kita...
1: Mau diulik-ulik nanti takut ganggu.
0: Everyday gak ada nih pagi ini nih.
1: Everyday is happy day. Kemarin juga aku DM gak ngebaca tuh.
0: Gak ngebaca dia?
1: Iya.
0: Sibuk banget.
1: Sombong banget sih. Yaudah deh guys, kita ke ngobras dulu ya abis ini. Jadi kita akan ngebahas-bahas yang pastinya nostalgic-nostalgic deh ya. Boleh banget bisa langsung gabung di WhatsApp. Di Wawa boleh. Di live TikTok kita juga boleh ya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Yup.
1: Yes, kita masih di suara seru. Bersama Ardian
0: ya.
1: Yes, sekarang kita di ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Ngobrolin
1: dan ngobrolin apa nih Sa, kita sehari ini Sa?
0: Momen paling bikin deg-degan waktu sekolah.
1: Nah,
0: ngomongin jajanan sekarang adalah momen paling bikin deg-degan
1: waktu kamu sekolah guys.
0: Benar, ada mungkin yang trauma gitu ya.
1: Buset.
0: Kayaknya saya kalau ngomongin deg-degan waktu sekolah ini agak banyak. Apalagi pas SD. Saya paling deg-degan tuh SD.
1: Saya paling deg-degan itu di SMP.
0: SMP justru.
1: SD SMP.
0: SD SMP ya.
1: SMA tuh udah kayak yang
0: chill,
1: udah
0: bisa ngatur,
1: bisa ngatur alurnya. Ya. Tapi SD SMP tuh emang masa-masa saya yang agak sedikit struggle ya.
0: Betul. Tapi biasanya ada kalimat-kalimat mematikan dari guru misalnya gitu ya. Yang bikin kita jadi keder banget. Misalnya kayak kumpulkan tugas kalian.
1: Mati kita.
0: Ternyata kita lupa misalnya gitu ya. Apakah itu bikin deg-degan buat kamu atau kamu biasa aja ya?
1: Atau hal yang bikin deg-degan ternyata dulu waktu ujian kamu ketahuan membawa HP.
0: Ya, sejenis-sejenis itu.
1: Pernah kamu buah nikam?
0: Kamu berusaha untuk tidak mengumpulkan HP-nya tapi ternyata HP-nya malah bunyi.
1: Yang yang dulu-dulu bola seleteng bahasa.
0: Maksudnya di
1: nah,
0: di dalam tas.
1: Tidak dong, ada seleteng rahasia.
0: Di dalam celana.
1: Di dalam celana.
0: Aku, oh iya, itu tren juga tuh.
1: Itu aku banget tuh.
0: Ketahuan tapi tetap.
1: Gak apa-apa kan udah lulus seberapa tahun yang lalu ya.
0: Betul, setiap orang pasti punya cerita lah. Iya gak sih? Maaf aja.
1: Apa tuh?
0: Banyak ih SD
1: banyak
0: kelas
1: 3. Banyak ih SD kelas 3 jarbang hire.
0: Disuruh laminating, dijulung kertas.
1: Karena di seberang pasar.
0: Ulun tukar akan ke minting. Kertasnya malah ulun pakai jadi bungkus.
1: Yang nyuruh maka wakil kepala sekolah Gim.
0: Pian nih.
1: Gim.
0: Pada pian berlatih public speaking.
1: Tapi lah, nalah tapi nah. Tapi ternyata know, tapi ternyata we never know. Seorang anak yang disuruh melaminating kemudian menukar kaminting yang mana kertasnya diulah gasan membungkus kaminting, tiba-tiba siapa tahu di tahun 2026 sekarang menjadi public speaking. Anjay,
0: kita nggak pernah tahu
1: rimanya dapat banner tuh
0: rimanya
1: game
0: nggak tahu sahabat suara
1: keren banget.
0: Kalau memang guru-guru yang luar biasa ya yang dedikasinya tinggi tuh, maksudnya ada guru yang emang menurut aku care banget.
1: Yep.
0: Ada guru yang maksudnya cuek aja. Semua orang punya pilihan ya, kenapa mereka harus cuek dan kenapa mereka harus care gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Karena kan memang macam-macam ya.
1: Iya.
0: Dan itu juga yang bikin kita tuh sebenarnya di sekolah jadi pintar adaptasi sebenarnya.
1: Nah.
0: Karena kan kita ngadepin berbagai jenis guru dengan berbagai jenis treatmentnya gitu.
1: Dan berbagai macam suruhannya.
0: Betul. Nah. Tapi dulu ngakak banget ya, saya punya teman. Ah. Ya. Ini kalau dengerin pasti dia kayak, tapi anehnya mereka tuh kayak masih bersahabat. Karena mereka cowok sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi ada cowok, sebut saja dia Budi dan Rudi.
1: Ya Budi kan? Dan Rudi, baik.
0: Dan Rudi. Nah, Budi nih nyantai aja nih di kelas nih. Lagi nyantai ngobrol sama temen-temennya.
1: Okay.
0: Rudi berulah.
1: Okay.
0: Panggil nama guru dari kejauhan. Gurunya misalnya di pengawas.
1: Okay.
0: Ya. Dia dari depan kelas. Misalnya siapa nih namanya?
1: Bu Siti,
0: ya?
1: Bu Siti.
0: Cowok, gurunya cowok. Misalnya gurunya kamu nih ya kan?
1: Pak Joko.
0: Ya misalnya gitu. Joko ini, misalnya gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Gitu dong, Bapak Jokonya gini dong, kah gitu kan.
1: Langsung kebalik kan.
0: Siapa gitu? Si Rudi lari ke dalam. Nyaru kan, gak ada yang tahu kan. Siapa tadi? Rudi bilang siapa? Budi gitu.
1: Buset.
0: Budi ditampar.
1: Budi gak tahu apa-apa, tiba-tiba ditempelin lawan Pak Joko. Gara-gara si Rudi. Untungnya gak ada Betata. Ada apik-apik.
0: Tapi mereka tuh masih sahabat sampai sekarang, sahabat kental, yang berbeda CS kental gitu ya. Dan itu menjadi sebuah cerita yang kayak buat ketawa-ketawa gitu di sekarang-sekarang ini.
1: Tapi emang benar ya, kayak kenangan-kenangan kayak gitu tuh kadang dulunya bikin kita nyesek juga sih sebenarnya ya kan. Tapi ternyata kalau diingat-ingat lagi lucu juga ya kan.
0: Si Budi kayak enggak tahu apa.
1: Oh, enggak tahu apa-apa, Pak. Kenapa dia menempel yang ulun jar? Gimla lu am.
0: Aduh, deg-degan nah, sih.
1: Ada Kakak Haji Gitor, BJM, Jetur. Bah, ini kita harus bujur-bujur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Haji.
0: Jetur
1: nih.
0: BJM.
1: Takutan ketahuan pas izin ke WC, tapi sebujurnya berduha. Masya Allah, tabarakallah.
0: Nah, ini agak lain kamu, agak lain bapakmu. Nah, ini nih.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Masya Allah, tabarakallah. Ini contoh ya,
1: sahabat-sahabat
0: suara ya.
1: Kak Haji, ulun berduha juga, Kak Haji. Nah, ini kalau IPN perlu support gasan kami mereview Ka'bah nah.
0: Masya Allah, kita nggak pernah tahu.
1: Nggih.
0: Iya kan? Takutan ketahuan pas izin ke WC tapi sejujurnya berdua.
1: Itu. Kalau IPN perlu gasan mereview Ka'bah, mereview Madinah, eskalatornya tuh nang apa? Eskalator yang pas turun tuh langsung wah ke Ka'bah tuh mah.
0: Itu gimana kondisi malaikat kiri kanan pada saat kejadian ini gimana menurut kamu?
1: Bingung tuh, bingung.
0: Masukin dosa.
1: Bro, kayak apa nih bro aja? Ini apa nih kita tulis?
0: Wadaikum ada aku kah?
1: Wadaikum kok ada aku kah? Tapi sebenarnya sih ini berdusta juga, tapi inya ini menggawi duha.
0: Wahana, masa Allah.
1: Kayak apa nih? Nah. Wah, bingung mana ndak nih jangan apa. Kita tulis aja dah barang aja dah. Undang nyawa tulis inya berdusta, undang tulis sembahyang duha. Tapi itu banyak pahala nang sembahyang duha nih bang. Mun sembahyang duha nih 100 pahalanya. Tapi mun dosa berdusta tuh 20 aja. Berarti 80 nih dapatnya nih. Karena papa aja sudah.
0: 80.
1: Nah, kayak apa? Kakak Haji ini mantep.
0: Kakak Haji. Definisi nama akunnya juga Kakak Haji.
1: Kakak Haji Jetur BJM. Jadi
0: kita nggak ini. Bismillah akan nah, 2027
1: 2027 3M
0: Makkah Madinah Manchester.
1: Alamin. Adakah nih? Adakah? Paket
0: apa temanya nih Jabah Kila? Temanya hari ini momen yang bikin deg-degan waktu sekolah.
1: Nah, waktu itu sekolah.
0: Ada kalau Abah Kila di atas pian tuh, ada ngarannya Kakak Haji Bahari Sidin itu hendak izin ke WC tapi sebujurnya berdua. Itu momen paling deg-degan aja Sidin. Tuh sudah
1: deg-degannya tuh berdusta sih deh, tapi berdusta
0: another level
1: deg-degannya ini keren. Nah, ada si Acil. Dulu punya guru di saat SMA yang enggak suka sama bau wangian. Kalau ada murid pakai parfum pasti dikeluarkan. Agak ini ya. Kenapa tuh Siden gara-gara ketujuh dengan wewangian? Jadi deg-degan dikeluarkan jar. Tapi pian termasuk yang dikeluarkan apakah ada nih, Cil? Ayo, kalau pian ibaratnya dikeluarkan berarti pian wangi dulu nih.
0: Nah, tapi kita harus memandang dari dua sisi dulu deh, dari sisi guru.
1: Kenapa tuh?
0: Kita nggak tahu wangi apa yang dipakai.
1: Nah,
0: mana wanginya wangi apa nih?
1: Wangi apa? Pasti dikeluarkan dulu jarmu, berarti agung.
0: Pian bari wewangian apakah pian pakai sampai pian dikeluarkan tuh kak mengganggu banget, berarti mengganggu hidung sidin maksudnya.
1: Apakah wewangian pian dahulu itu adalah Pucel?
0: Yes, atau masa Eskulin?
1: Atau Marina?
0: Ah, atau Casablanca?
1: Aduh, atau tisu nang begosok tuh. Salah, cocoknya Sidin Sarik. Pian bebinian harusnya pian pakai wewangian yang perempuan.
0: Yang floral gitu.
1: Masih pian memakai tisu guys, Bi?
0: Ibu juga jelaskan dulu Cil.
1: Jelaskan dulu Cil. Kenapa jadi wangiannya iya. Atau ternyata Sidin kada suka sama minyak harum apa misalkan.
0: Atau wangi yang ibu guru.
1: Aja ibu gurunya wangi apa aja kada suka. Kabar-kabarnya Sidin wangi sabun kada suka juga jar. Beh gim.
0: Kada bersabun berarti lah.
1: Kayak apalah. Aku kau membayangkan.
0: Kamu gimana? Kamu gimana kalau misalkan dapat guru kayak gini Di? Kamu pilih tetap pakai perfume atau enggak?
1: Aku enggak. Aku mau parfum. Biar situ aku dikeluarkan. Aku yang penting wangi setiap hari.
0: Aku kalau aku parfum aku enggak aku pakai. Tapi sebelum dia masuk aku semprotin di kursinya. Jadi
1: sebenarnya
0: dari mana nih?
1: Sebenarnya dari bisa dia. Sebenarnya bisa aja kayak gitu ya. Kalau kayak gitu-gitu kita kerjain aja.
0: Kita enggak usah pakai parfum.
1: Jangan deh, aku belajar yang kada-kada segeralajim. Tapi kan itu bahari ya lah, itu bahari.
0: Bujur juga kacil, ada yang kayak itu Cil.
1: Aduh. Tuhan jual lah Bang Ardi nih jar parfum tisu begosok nih. Sudah kada tahu.
0: Tapi yang namanya guru tuh memang harus dihormati ya.
1: Iya.
0: Aduh. Itu tadi bercanda ya sahabat suara.
1: Bercanda. Guru tuh memang harus.
0: Anaknya Romi ngedengerin aduh kacau nih belum nyampe sekolah. Oke itu aja. Tolong kakak Romi klarifikasi ke anaknya ya.
1: Iya.
0: Kalau seumpama Sidin anu kakak-kakak mendengar kada baik benar
1: itu. Kada baik. Itu kan kisah dulu, itu, kisah dulu.
0: Itu jokes aja jokes.
1: Kisah dulu itu.
0: Bener.
1: Tapi kamu sualah merasai parfum Spalding.
0: Aduh, gimana baunya tuh? Parfum Spalding.
1: Spalding tuh nang tisu juga. Jadi tisu tuh ada Spalding, ada Gatsby. Wah, itu terpakai benar gesan saruan ke penganten.
0: Kalau baunya menurut kamu, kamu pilih yang mana?
1: Aku lebih suka Spalding sih sebenarnya.
0: Oh.
1: Spalding tuh lebih agak-agak maskulin gimana gitu. Tapi kembali lagi nih, kalau mencium-cium aroma itu mengingatkan aku sama almarhum
0: Spalding
1: bapak.
0: Spalding ya,
1: lampau malaris Spalding, jerdah game.
0: Boleh POV dari gurunya lah kak, gugup saat jadi pembina upacara, sumpah ya Allah gugup benerin.
1: Wah,
0: kalau lihat jadi guru gugup
1: berarti
0: pada, ya kan di sekolah, bisa aja
1: sekolah.
0: Posisinya jadi guru.
1: Nah, kayak ini, Karini Aulia, kalau misalkan pian gugup, ya lo gugup nih karena jadi pembina upacara, pian bisa belajar public speaking bersama dengan kakak yang di atas.
0: Nah, itu sudah paling oke.
1: Ya, itu sudah paling oke. Tapi jujurlah kali ini ulun tuh sebenarnya handak benar jadi
0: pembina
1: upacara. Jujur, jujur dalam hati.
0: Nah, tapi kamu kan pernah menjadi murid juga di pembina upacara kan biasanya ada speech gitulah ya.
1: Apa ya
0: bahasanya ya? Pokoknya gitulah. Ada waktunya pembina upacara bisa mengevaluasi upacara, mengevaluasi atau memberitahu apa program-programnya gitu.
1: Yes.
0: Nah, kalau kamu ditunjuk dari pembina upacara pada satu upacara lagi panas-panasnya, kamu akan memilih durasi berapa?
1: Aku akan memilih durasi 2 jam berkhotbah. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta. Wah, si Buti ngerabah tang sebelah sana. Elo. Saatnya kita membangun sekolah kita menjadi lebih baik. Tang ngerabah pulang si Gong.
0: Tas, tas, tas.
1: Wah, bisa aku kada diketujui itu Bang. Bertemu 2 jam lah.
0: Nih, apa tuh? Gani.
1: Gani, Kak, keingat celana sekolah di kantong belakang bertuliskan mohon bantuan kalau yang di belakang ngelihat. Waduh. Siapa tuh yang menulis kayak itu? Mohon bantuan.
0: Mohon bantuan sudah
1: purun banner.
0: Cuman kalau zaman dulu saya punya guru ya waktu SMP, dia tuh wali kelasnya aku. Beliau tuh guru seni. Nah, momen-momennya beliau menjadi pembina upacara itu yang paling ditunggu di karena singkat banget. Jadi kayak ya pembina upacara kan. Baik, selamat pagi semuanya. Menurut saya upacara hari ini cukup baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti closing Bapak Purbaya ya. Singkat, padas dan jelas.
0: Nah, karena euforia dong. Biasanya pada panjang-panjang tuh Bapak cuman singkat, tepuk tangan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan.
1: Oke.
0: Malah dihukum.
1: Yah.
0: Endingnya kita
1: jemur
0: semuanya.
1: Nah, itu Bang sudah kepuhunan.
0: Kepuhunan namanya. Indra Tiwi.
1: Tuh, pernah jadi petugas upacara. Semua petugasnya laki-laki yang membawa acara menyambat pembina upacara memasuki lapangan sepak bola.
0: Bah, itu gugup banang. Gugup banang itu. Gugup banang itu, say.
1: Aduh. Dan akhirnya semua didirikan sekelasan. Ini ada kawannya juga berarti nih, Anida rental mobil, jar. Wah.
0: Memasuki
1: lapangan sepak bola. Dikiranya masuk intro Liga 1. Aduh. Wah, masuk Persija Jakarta. Waduh.
0: Nah, kamu pernah jadi petugas upacara tapi?
1: Oh, aku pemimpin. Aku adalah pemimpin upacara.
0: Danton.
1: Sorry, sorry to say aja nih. Waduh, itu sengaja supaya kita disuruh lagi, Jer. Aduh, sakit kepala aku, ya Allah. Aduh. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga yang paling deg-degan waktu sekolah dulu ya. Ingat ya, guys, kita ngobrolin momen paling deg-degan waktu sekolah dulu.
0: Benar.
1: Abah Kila nih pernah kada nih waktu sekolah deg-degan? Deg-degannya karena apa? Ketahuan misalnya apa, mencontek kah? Atau kayak apa kayak itu nah. Boleh kasih tahu kita cerita-cerita boleh banget sambil ramaikan juga live TikTok kita nih, seru banget nih yang komen-komen, thank you banget ya. Tapi kita ke lagu dulu kayaknya boleh deh ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Nanti kita balik lagi nih guys, jangan kemana-mana.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Boleh.

0: Yeay, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yes, dan sudahlah penelpon kita pada pagi hari ini. Boleh kita angkat dulu?
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Barugaku.
0: Oke, kada apa-apa, aman dong. Rapip, lagi di mana, Pip?
2: Ya, masih di Trikora, Kak.
0: Masih di Trikora, oke. Nah, kalau kamu nih, Pip, kita kan tema kita nih ngobrol sekali ini, kamu punya apa ya, pengalaman yang bikin deg-degan gak waktu sekolah dulu? Yang membuat kamu deg-degan?
2: Lomba, ikut lomba puisi waktu SMP.
0: Oke, ikut lomba puisi?
2: Iya.
0: Oke, terus?
2: Lomba puisinya adalah lomba puisi bahasa Inggris.
0: Buset.
2: Jadi skripnya sudah disediakan sekolah sama panitia.
0: Oke. Terus?
2: Dan pengalamannya alhamdulillah juara harapan 1.
0: Jadi mantap.
1: Masih ingat puisinya, masih ingat enggak tuh puisinya?
0: Puisinya masih ingat enggak?
2: Udah lupa.
0: When I
2: soalnya am itu kan ulun.
0: Kenapa?
2: Udah lupa, kasih lain pun ulun itu skripnya.
0: Oh. Oke. Itu kalau boleh tahu pas SD, SMP, SMA?
2: SMP waktu kelas 2.
0: SMP waktu kelas 2. Oke.
2: Kelas 8.
0: Kelas 8 ya. Berarti tapi kan harusnya aman-aman aja tuh kan. Ada teksnya tuh. Kan kalau pusing pusing tuh kalau misalkan menghafal tuh.
2: Nah, misalnya ada dua lomba yang ulun umpat itu,
0: okay.
2: Yang membaca sama menghafal.
0: Oh, jadi yang membaca umpat, yang menghafal umpat juga.
2: Ya,
0: okay.
2: Kalau menghafal itu kita harus bisa mendalami feeling dari puisinya seperti apa sama gesturnya seperti apa kan. Itu yang gugup.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya baru itu ulun pertama kali di depan panggung gitu lah maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Langsung jadi harapan satu tuh.
0: Menjadi harapan satu tuh tapi luar biasa sih. Iya kan? Yeah. Akhirnya kan dari kegugupan itu menjadi sebuah prestasi juga buat kamu.
2: Iya.
1: Betul. Okay. Mau request lagu apa hari ini?
2: Nanti dicat aja, Kak.
0: Okay, boleh.
1: Ya. Semangat ya.
0: Semangat.
1: Ya.
0: Thank you, Rafib.
1: Oke, ini baca puisi mesti ya memang. When I was a young boy, my father
0: took me
1: into the city
0: to see
1: a marching band.
0: When I was a young boy, into the city to see a he said,
1: somewhere
0: you grown up
1: would you be
0: to be a broken and the beaten and the damn. Waduh, susah juga ya.
1: Emang kalau ngapal tuh susah ya.
0: Betul.
1: Emang paling enak tuh sebenarnya baca, apalagi baca puisi sendiri. Baca puisi orang juga ini. Lagi pilek, cenahnya
0: lagi pilek. Kali ini suaranya agak pelan, enggak apa-apa. Sempat sehat ya, Rapip ya.
1: Sebentar kita mana requestnya tadi belum?
0: Belum.
1: Ternyata ini Kak Romi gabung lagi nih.
0: Halo Kak Romi.
1: Dua antaranya. Hal yang dikenang di masa sekolah yang selalu bikin deg-degan. Kalau bapak kak
0: lewat,
1: spesifik bapak kak.
0: Bapak kak ya.
1: Kak, karena selalu saja dapat celah buat kena kutang rambut.
0: Benar.
1: Pasti polem. Jadi poli lempar ya. Jadi kami para cowok pasti dan dipastikan pada zamannya gak pernah punya rambut panjang dan pasti pasrah. Kocaknya adalah salah satu teman aku, inisialnya W, kena kutal sebelah kiri. Malah ngomong ke bapak W.
0: Pak, sebelah kanannya lagi Pak Jar.
1: Pasti tuh. Tahu dong apa yang terjadi selanjutnya?
0: Wah, pasti akan ditatak telinganya.
1: Tuh, yang kedua.
0: Gara-gara
1: satu orang besambatan dan salah sasaran, malah satu kelas cowoknya kena panggil ke BP atau BK. Mana diumumin katanya via toa sekolah.
0: Aduh, katanya. Ini kenakalan-kenakalan yang luar biasa sekali yang bikin kamu gugup sekali ya, Rom.
1: Bener.
0: Ya.
1: Apa tuh? Awal tanggal 1 Oktober.
0: Enggak, kita baca dulu dari atas nih, ya? Banyak nih. Dia ada gabung di TikTok nih, banyak. Thank you. Ada
1: Indra Tiwi,
0: Abah
1: ada
0: Kila. Abah Kila
1: ya.
0: Tuh, ini mulai dari sini. Ada Takatarono Jutsu. Wah, Takatarono Jutsu. Ketahuan merokok, semua laki yang di kelas dijamur. Itu sudah pasti menjadi sebuah kesalahan kamu sebagai murid
1: Bener.
0: Yang suka merokok. Tuh, ada Mutia.
1: Pas ospek
0: SMA, harusnya masih baju SMP. Dengan beraninya aku memakai baju SMA padahal peserta ospek. Nice.
1: Nah, nice. Gugup mana bang tuh seorang bawa baju putih abu-abu berdahulu.
0: Tuh, awal tanggal 1 Oktober katanya selamat hari Pancasila. Selamat hari Pancasila juga untuk Roy Dumplak. Terus juga ada
1: Acil. Acil Ikam.
0: Yes, Acil Ikam tuh apa tuh katanya?
1: Deg-degan tuh bila ketemu guru yang pindah menceleng terus lawan murid. Bila ada guru itu lalu aja alasan hendak WC padahal sebenarnya di kantin.
0: Nah. Ada Abah Kila, waktu SMA 4 lomba nasyid di Smapen juara 3 dari 3.
1: Ada juga kalau gugupnya.
0: Ada juga kalau gugupnya nih. Aduh, hai. Ini ada Kalina Ansari. Ikut lomba cerdas cermat SD di RRI. Tidak diunggulkan tapi juara 1.
1: Berarti kan ada kegugupan, kan ada keraguan nih.
0: Keren juga Kak Kalina Ansari ini ya. Keren banget. Yang lain juga boleh ceritain kira-kira pernah gak sih mengalami masa-masa kegugupan waktu sekolah dulu. Pas kapan, SD, SMP, SMA. Terus juga ada siapa tuh?
1: Ada ini siapa sih? Ini NAW.
0: Oh, NAW.
1: Hari ini enggak bisa lihat live jadi WA aja. Mau request lagunya Mahal Ini putar waktu.
0: Oke. Okay.
1: Tuh.
0: Oh. Itu aman tau Kak aku. Oh. Operasinya seru.
1: Operasinya seru berasa dengerin radio ditanya request lagu apa katanya gitu.
0: Oh iya. Kan biasanya biar enjoy kan.
1: Biar enjoy.
0: Mau diputerin lagu apa katanya gitu. Aku juga pernah dengar kayak gitu. Aku bukan ACL tapi PCL KNAW. Jadi memang sekarang masih gugup-gugup gimana gitu ya. Takut-takut tapi ya mudah-mudahan sih saya bisa segera operasi juga. Aduh. Ini ada siapa lagi? Ada Doyan Makan, ADM, ada Hiu Motor BJM juga. Hai, selamat pagi.
1: Kalau kamu di dulu di apa yang bikin deg-degan emangnya waktu sekolah?
0: Waktu syakulah, ya. Waktu syakulah itu. Tapi sebelumnya kita bacain Yuni dulu nih. Gugup pas razia pakai kalung di Semea. Wah, ini SMK. Wah, Semea nih bubuhan lawas. Berarti ini bukan angkatan kakakku, berarti Semea nih.
1: Masih Semea.
0: Semea. Semea swadaya kapian. Nah.
1: Semea mana aja gitu lah.
0: Semea swadaya tuh ya dah kakakku tuh berarti pian bilangnya angkatan berapa tuh berarti seangkatan lo kakakku. Karena kada duanya tuh. Tadi ngomongin ketakutan ya.
1: Kamu.
0: Waktu SD itu nah, aku kan mau kalah juga. Waktu SD aku takut kalau misalkan disuruh kan biasanya tuh bulik sekolah. Disuruh menghafal kalian lo. Nah, aku tuh paling takutan benar kalau misalkan disuruh menghafal kalian. Biasanya aku balasan sakit parut. Sumpah, bujuran.
1: Tapi beneran mules enggak sih biasanya?
0: Mules, tapi bujuran mules.
1: Ah, ada fakta menarik.
0: Ternyata kalau kita gugup itu bisa kita bikin kita mules ya?
1: Ya, kenapa? Karena katanya dari awal kita tumbuh menjadi janin di dalam rahim ibu itu. Yang pertama kali dicocokkan itu adalah otak dan juga ini.
0: Organ-organ perut. Pantas saja.
1: Sinyalnya selalu terkirim ya, otak ngirimnya ke perut. Sakit enggak loh gitu.
0: Dan itu kejadian sampai sekarang, Sa.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan
1: Ardi kalau mau dia enggak mesti gugup sih. Kalau ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk apa ya? Mungkin waktu yang tight gitu ya. Kayak waktu itu dia pergi kemana nih? Ke haul guru ya.
0: Yep.
1: Dia bisa mules tahun, mules mulu dia.
0: Sumpah nah, itu di haul guru tuh itu kan ngalih banget.
1: Kira-kira pressure-nya apa menurutmu?
0: Kada tahu. Padahal kada udah mikir apa-apa tiba-tiba entah kenapa lah di logikaku. Kayaknya enak ber. Kayaknya enak membuang nih.
1: Oh, gini maksudnya. Kayaknya mending sekarang aja kali ya daripada nanti udah kejauhan.
0: Kayaknya enak membuang nih.
1: Gitu
0: kayaknya
1: enak
0: membuang nih. Pas di tengah-tengah ribuan masa aku mencari WC dong.
1: Ketemu enggak ya?
0: Kak, tetamu. Aku terima kasih banyak lawan Arsila Bakery lah. Kemarin itu Arsila Bakery yang di bundaran tuh aku terselamatkan di situ.
1: Oh, dia sakit perut.
0: Aku takut lo lawanannya. Mbak, bolehlah ber. Maksudnya bolehlah BAB nih. Bolehlah BAB nih. Bolehlah membuang nih. Boleh jadi sini lo. Tuh ke belakang sekaja di belakang tuh lo. 10 ikong mantri urang anda ke WC juga.
1: Astaga.
0: Tak paluh-paluh aku mencari batu-batu ada ke batu nih.
1: Batu ada ke batu.
0: Mencari batu aku.
1: Ayah doyan makan tuh di.
0: Atuh, ulun bahari gugup banar bila ada orang bersuntikan imunisasi waktu masih madrasah. Waduh.
1: Aduh, kamu takut atau enggak disuntik dulu?
0: Dulu takut-takut enggak.
1: Tapi enggak apa-apa udah.
0: Enggak apa-apa.
1: Benar.
0: Nah, terus waktu SMP tuh aku juga pernah dulu kalau SD kan itu ya. Kalau SMP tuh aku pernah dulu diikuti apa? Didaftarin lomba azan.
1: Hadir gak kamu akhirnya?
0: Kabur. Gak mau. Emang gak mau banget. Pokoknya aku gak mau. Aku takut. Entah kenapa dulu itu kayak demam panggung, Sa. Dulu juga waktu SMP, saya masih menyimpan CD-nya ya. CD-nya tuh masih saya simpan. Jadi dulu itu ada perpisahan. Jadi setiap sekolah, setiap kelas itu harus menyumbang satu buah lagu dengan band-bandnya, ya kan? Jadi aku bikin band, gak pernah latihan, bawain lagu Peter Pan Jauh Mimpiku.
1: Peter Pan banget nih.
0: Peter Pan
1: ya,
0: banget.
1: Jauh mimpiku.
0: Sumpah, ya. Nah aku disambati pokoknya dari kelas 1. Kan aku waktu itu tampil kelas 1 loh. Jadi setiga tahun, tiga tahun itu, nah aku disambati. Aril, Aril, Aril. Karena di situ penampilanku memang sangat-sangat buruk sekali, guys. Buruk. Itu adalah penampilan terburuk dalam hidup aku.
1: Aduh.
0: Orang tereng tereng tereng teng teng teng. Tahu lah melodi kawanku apa? Dem teteteo. Dem teteteo. Bayang akan ikam kada pernah latihan.
1: Waduh.
0: Naik panggung.
1: Tapi harus menyumbang.
0: Tapi harus menyumbang. Nah, siapa di sini yang bisa ngedram? Jar aku bisa babarang aja. Nah, jar asal mencatuk hajuan nih nang si kawan nih tadi. Ya lo. Nah, aku bisa menggitar. Jar sekalinya menggitar nang beban. Aduh, hai. Ah. Ya Allah, hai. Nang membas aku bisa membas, jar kalinya sama juga. Iya, ih. Ayo aja jar ko nih. Daripada kita kena dihukum.
1: As a frontman kan jadi kayak ngerti enggak sih?
0: Aduh,
1: kayak,
0: aduh, tapi gimana? Jujur lah, jujur saya nah, sumpah jujur. Sampai hari ini aku berhandak banner, aku menampilkan video aku yang waktu SMP itu lo lawan ku remake versi aku yang sekarang.
1: Bener.
0: Full band dengan aransemen
1: yang lebih bagus.
0: Yang lebih bagus. Aku handak banner.
1: Tapi kamu ada crush enggak dulu zaman dulu? Ada crush enggak? Keras maksudnya.
0: Ada.
1: Waktu SMP.
0: Ih, supan banner aku sumpah. Aku tahulah nah, aku imbah tampil tuh lo aku tembak lo nyolosa. Udah tolak 20 tuh Bang Jar. Tolak 20 kayak apa, Sa? Tolak 20. Ngarannya Sulis. Nah, hey Sulis.
1: Oh, meh.
0: Hai Sulis, kamu lagi di mana sekarang? Tolak 20 tuh Bang Jar. Tolak 20, Sa. 20 ditolak orang 20.
1: 2.0.
0: Gila, ditolak 20. Nah, tolak 20 tuh Bang Jar. Mah, aku rasa ada menyawa lagi. Asal aku tajun dari lantai atas tuh ke bawah rasanya, Kam. Supan aku. Ya Allah, hai. Nah, ada puzzle class tuh. Kalau kami pas ada info esok suntik cacar. Oh, kalau kami pas ada info esok suntik cacar, jer. Apalagi kita ada pakai info langsung.
1: Nah, kebanyakan tuh enggak pakai info.
0: Oh, iya benar. Memang seperti itu.
1: Awe tadi katanya mau di WA aja enggak tahan kan.
0: Enggak tahan kan kamu kan? Enggak tahan kan gitu.
1: Paling gugu pas SMK 4
0: 2SN. Cabur basket. Melandu di melandu mah.
1: Melandu tuh apa nih? Dan lawannya kakak tingkat di klub, Bang.
0: Oh, kating di klub. Oh, berarti kamu pemain basket juga ya, Nawe ya?
1: Bas juga ya.
0: Oh iya, aku ada. Nih kalau enggak salah nih kemarin kakak NAW yang nge-follow aku ya. Terus ini aku ada ngelihat memang
1: Melandau inya kada anu di final
0: Melandau. Oh, Melandau. Pakai apa? Melandau di final game. Oh, makanya kakak NAW ACL ya. Buset, kaget banget. Sabar, Mbak, lagi on air. Masuk aja enggak apa-apa. Waduh, sepaket-paket istri sama anak saya datang.
1: Mukanya udah
0: mukanya kaget enak. Banget.
1: Mukanya enggak enak tuh.
0: Enggak enak banget tuh muka. Enggak enak banget tuh muka.
1: Ayo cepet-cepet buruan.
0: Gak enak banget tuh muka. Merangut-rangut. Ayo ay.
1: Kalau zaman dulu sih saya lebih ketelat sih. Soalnya kenapa? Kamu tau gak sih aku dulu tuh sering telat. Karena bapak aku itu bapak aku itu suka kayak ngerasa sekolahnya deket. Dia kayak Ntar dulu. Udah merepet. Aduh, biar masuk pagi apapun saya datang.
0: Ini SD SMP SMA?
1: SD sama SMP itu saya deket-deket aja, rumahnya tuh gak jauh.
0: SMA-nya yang kamu yang di Kayu Tangi ya?
1: Iya, SMA-nya yang pertama kali punya sekolah jauh banget dari rumah tuh pas SMK. Rumahnya deket banget, ya kan? Tapi sering telat. Cuman untungnya dulu saya ada Yuliana Sari, my bestie, my best friend.
0: Utas ya?
1: Utas. Dia itu paling best deh yang melindungi saya dari... ketahuan tatker telatnya itu cuman kayak semenit ngeri gak?
0: Iya, sepersekian detik ya.
1: Udah ditutup.
0: Waduh.
1: Jadi kadang-kadang suka kesel banget aku sama my father zaman dulu itu.
0: Kalau aku apa ya? Enggak pernah telat sih. Alhamdulillah ya, enggak pernah telat. Cuman itu tadi kalau SMA, nah, kalau SMA-nya ada satu nih.
1: Apa?
0: Kan zaman-zaman dulu ujian nasional ya. Nih agak ini juga kayaknya ini juga jadi rahasia umum juga ya. Mm-mm. Menuju tryout deh, kayaknya tryout apa gimana gitu. Jadi aku beristilah mengulah kantong sebesar.
1: Nah, ini spesial mengulah kantong blind gitu.
0: Kantong. Nah. Jadi HP yang kisahnya digesan dikumpulakan kujulung, tapi aku bisa HP sebuting.
1: Untung kan meledak HP-nya di situ.
0: Tapi babunyi pas ada WA, ada SMS masuk. SMS masuk. Dan lagunya tuh lagu Fast and Furious Tokyo Drift. Asli, aku langsung kayak pas babunyi itu langsung meluncat aku. Boy, izin ke WC. Nyar kalau mau udah panik banget rasa mama matinya kenapa nih?
1: Karena spesifik ada di sebelah sini nih.
0: Asli, mah langsung kabur aku. Bujuran lah demi apapun. Mas itu ya Allah, itu panik banget aku. Gila jarku nih, ini masalahnya jarku nih, harapan bangsa ada di tanganku nih. Kayak apa bang?
1: Nah, apa ya? Kenapa?
0: Harapan bangsa ada di tanganku nih. Misalnya ini hilang,
1: aku bisa
0: aku bisa dipukuli lawan kawananku sekelasan.
1: Karena akan terungkap semuanya.
0: Wah ini jarku masa depan bangsa nih jarku nih.
1: Ingat handphonenya dulu yang diselipin.
0: Nokia.
1: Yang tipis.
0: That's right.
1: Yang tipis.
0: Itu, terima kasih Nokia.
1: Nokia tuh dulu variannya kan yang tipis, tebel.
0: Ini timbul lah gara-gara kita on air kayaknya lah timbul. Ada yang mau audit yang angkatan tahun baru itu nyerlah.
1: Jadi
0: lalu kita ditebacak ada lulus pulang kayak apa, Sa?
1: Tapi kok memang semuanya?
0: Semuanya.
1: Alah, aku agak gagal tuh di ujian SMP Bahasa Indonesia. Itu nilai aku kurang banget sahabat suara ya. Jadi aku gak bisa masuk SMA yang favorit. Tapi alhamdulillah tuh ya dia. Itu deg-degan banget sih. Posisinya gak masuk semua yang ini. Yang gara-gara nilai satu itu jelek banget. Nah aku tuh dulu duduknya di depan pengawas banget. Jadi aku gak bisa buka-buka apa. Sumpah gak bisa buka-buka apa gitu. Nah jadi kayak aku ngerasa kayak gak yakin. Terus aku hapus lagi aku hapus. Jadi item itu lembar kerjanya itu di kebaca kayaknya bahasa Indonesianya itu 5 kalau enggak salah.
0: Buset.
1: Aku sedih banget. Untung lulus ya, masih.
0: Untung lulus
1: cuma
0: ya.
1: Cuma satu doang tuh akhirnya aku enggak masuk ke SMA yang favorit. Nah. Padahal zaman dulu udah bisa jalur ini ya, prestasi.
0: Jalur prestasi.
1: Tapi aku enggak masukin juga, emang jalan Allah masuk ternyata di SMK Negeri 2. Nah, di zaman kita 93 itu di emang banyak banget orangnya. Masih ingat momen itu ya. Nah itu akhirnya semacam anu juga, Dapilon Indra juga.
0: Kenapa tuh?
1: Tegugur.
0: Ya. Nah,
1: asalnya tegugur. Ya udahlah akhirnya masuk di SMK aku tercinta dengan arahan orang lain. Gak apa-apa masuk aja SMK. Ternyata alhamdulillah SMK aku support banget justru sama my career.
0: Nah alhamdulillah dong. Arti sampai akhirnya bisa membawa Jervox ke sekolah.
1: Alhamdulillah.
0: Kan.
1: Ternyata di sana malah bersinar.
0: Bersinar
1: untungnya
0: sekali.
1: Untungnya aku ikut aja kayak udah deh gak apa-apa.
0: Bersinar. Gitu. Sekalian rezeki kamu di SMK 2 memang.
1: Bener.
0: Allah tuh sudah
1: Aduh dia memang dibilang rezeki gak pernah ketuker.
0: Betul. Dah ada Mama Ia nih. Assalamualaikum, boleh gabung cerita juga? Boleh Mama Ia, boleh banar. Boleh banar. Silakan pian ketik sepanjang panjangnya cerita pian waktu pian sekolah dulu ya. Tapi boleh kali kita ke lagu dulu ya, sambil menunggu pian-pian yang hendak komen-komen ya. Boleh komen-komen aja dulu, kita ke lagu dulu ya. Biar tambah semangat paginya hari ini. Ada Semi Simorangkir, dia.

0: Masih di Suara Menjermasi 90.1 FM Suara Indonesia.
1: Yes.
0: Kita ada Magangers ya hari ini.
1: Betul. Tapi sebelum Magangers, kita bacain dulu yang komen di TikTok. Ada Mama Iya. Waktu SD katanya pertama kali jadi kori pas acara maulitan depan teman-teman, para guru-guru dan juga tamu undangan. Tepalu dingin tuh pang dapatnya jar. Ma ih, beliau ini SD aja sudah jadi kori.
0: Saya ingat dulu kan karena suaranya, suara kita nge-MC abis gitu ya, bulat abis gitu
1: abis.
0: Ya. Biasa kan suruh suka baca arti-arti tuh, arti-arti
1: Sari tilawah. Iya betul.
0: Duduk acara maulitan, lama banget. Semutan gua.
1: Pernah ya?
0: Kesemutan, jadi kayak gugupnya tuh justru kayak
1: berdiri. Gelisah ya, Beb?
0: Berdiri nih.
1: Kayaknya berdiri banget nih harusnya nih ya kan? Harusnya nih. Kan duduknya.
0: Aduh, lama banget waktu itu ya Allah.
1: So apa ya? Duduknya kan rada betelempoh ya.
0: Betelempoh.
1: Kamu baru kayaknya teringat lagi kata-kata betelempoh ini ya. Betelempoh ya.
0: Sama saat ketika saya mendengar kirip, kosakata kirip.
1: Nah, itu dia.
0: Udah lama enggak dengar tuh.
1: Betul. Tapi kita pengen nanya dong sama ini juga kan POP anak sekolah.
0: Yang nih. Asli masih
1: yang
0: sekolah.
1: Yang asli nih. Ya. Ada Davi.
2: Ya, halo.

0: Biasanya nih yang top of mind-nya banget kamu dimarahin guru gara-gara apa, Bi?
1: Sering terlambat.
2: Bah. Telat ya.
0: Telat. Tapi itu waktu zaman yang sekarang atau yang waktu SD, SMP?
1: Sekarang.
0: Sekarang. Wah.
2: Dari sekolah dari rumah ke sekolah jauh atau deket?
1: Deket.
2: Biasanya kalau penyakit orang yang deket rumah malah sering telat, padahal rumahnya deket.
0: Aduh.
2: Estimasi kayak masih sempet nih.
0: Kayaknya masih sempet nih. Ya. Masih slow aja nih. Ternyata ya, tahu-tahu
1: gitu.
0: Oh gitu. Tapi selain itu ada lagi enggak yang bikin kamu gugup Mbak sekarang?
1: Enggak ada sih.
0: Lebih ketelat berarti sekolah ya.
2: Telat jadi marah guru.
0: Telat dimarahin guru atau kamu pernah enggak mengerjakan tugas terus kamu dihukum?
1: Ngeriin aja sih biasanya sih.
0: Wah, berarti
2: rambut dia, aman ya?
0: Rambut aman berarti nih.
1: Rambut aman.
0: Rambut aman. Tidak ya, pernah
2: dikutal-kutal.
0: Merasa dikutal-kutal ya.
1: Oh, dikutal pernah.
0: Anak
1: ulangan digundul.
0: Digundul.
1: Ya.
0: Itu waktu kapan? SMP?
1: SMK.
0: SMK.
1: Wah, naik kelas 11.
0: Naik kelas 11 kemarin.
2: Sedih enggak itu waktu digundul?
0: Waktu digundul sedih enggak, Vi?
1: Jujur sedih banget.
2: sedih dong. Kalau digundul tuh sedih tahu, enggak semua orang kepengen gundul. Sumpah,
0: kamu kalau lihat ekspresinya dia beneran sedih, jujur guys.
2: Sedih.
0: Guys beneran sedih, guys. Jujur sedih banget katanya. Tapi gitu. Itu digundul, gundul semi atau gimana?
1: SKI 3.
0: Oh, SKI 3 ya.
2: Lumayan.
0: Oke, SKI tapi itu langsung digundul on the spot.
1: Enggak. Diberi waktu buat ke barber.
0: Oh, diberi waktu buat di barber. Berarti enggak dipotong sama gurunya. Oke, tapi ditegur harus di.
1: Iya, betul. Kecuali kalau udah ditegur masih aja
2: baru
1: di langsung
2: eksekusi.
0: Langsung dieksekusi di tempat ya. Takut juga ya. Untungnya aku tuh rambutnya enggak ini ya. Enggak yang gini. Aku tuh padahal pengen banget punya rambut yang kayak gitu-gitu.
2: Imo-imo gitu. Imo-imo ya.
0: Imo-imo gitu. Tapi karena rambut aku nih sama kayak si Dapi nih, rambutnya keriting-keriting gitu. Jadi enggak bisa
2: ngumpul, keriting ngumpul.
0: Ngumpul. Jadi enggak bisa. Mau panjang kayak gimana aja dia ke atas.
2: Jadi masalahnya. Better sebenarnya emang pendek ya
0: maksudnya. Pendek,
2: better.
0: Rapi, rapi, rapi gitu kan kayak aku nih.
1: Tuh.
0: Ganteng kan?
2: Tapi asik.
0: Sekarang kita ke Mora. Mora.
2: Momen.
0: Mora. Hei kamu anak muda,
2: ya.
0: Kamu pernah gak waktu dulu takut gitu sama sesuatu waktu sekolah?
3: Wah sering.
0: Apa itu?
3: Dulu pernah.
2: Kamu gak ada takut.
0: Saya pikir Anda tidak pernah takut.
3: Wah, saya penakut.
0: Saya pikir dia fearless sama Les Raffi.
2: Waduh,
0: ternyata.
2: Anjay.
0: Gimana tuh?
3: Pernah dipanggil guru BK.
0: Gara-gara
3: main HP.
0: Main HP. Main HP di kelas?
3: Main HP di kelas.
0: Oke.
3: Nah, itu jam pelajaran.
2: Kamu deg-degannya apa? Takut HP-nya diambil atau takut dikasih tahu ke orang tua?
0: Atau takut chat-chatannya dibuka?
3: Oh, enggak. Takut dicepuin ke ortu.
0: Oh.
3: Tapi akhirnya ortu dipanggil. Dia panggil.
0: Dipanggil?
3: Iya.
0: Itu yang paling parah?
3: Mm-mm.
0: Oh, HP ya. Tapi kalau Dapi, kamu aman gak sih main HP, Pi?
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman. Memang sekolah sekarang udah boleh ya?
1: Iya.
0: Udah boleh. Malahan
1: banyak belajar di HP-nya
0: sekarang. Oh, iya. Emang belajarnya banyak di HP sekarang berarti ya. Oke, enak banget ya anak sekarang ya. Enggak kayak dulu-dulu tuh kita harus membuat kantong baru.
2: Untuk sekedar menyelipkan.
0: Untuk sekedar menyelipkan.
2: Seonggok HP.
0: Berarti kamu pernah kayak soal-soal ujian itu di HP juga? Pernah.
1: Iya.
0: Oh.
2: Secara online ya, ujian
1: secara online.
2: Ya.
0: Begitu, ternyata zaman-zaman kita ternyata tua banget ya. Kita tua banget ya ternyata ya, sedih banget deh.
2: Masa-masa itu.
0: Ngerjain di kertas tuh. Kalau kamu enggak di kertas lagi ya, Bi ya?
1: Iya.
0: Wah.
2: Google Sheet gitu. By Google Sheet.
0: Google Sheet. Oke deh, ini thank you banget ya Mora, Davi yang juga udah memberikan sumbangsihnya. Yeah.
2: Udah jam segini lagi?
0: Udah jam 9 lagi. Oh, ternyata oh my god.
2: Kita akan
0: move
2: lagi ke Banua.
0: Betul. Kita akan ke Banua hari ini, guys. Kira-kira di Banua hari ini ada apa aja nih? Kita boleh nanti gabung setelah ini. Kita melipir bentar aja ya. Untuk Mama Ia bentar nanti lagunya kita puterin. Tenang aja ya. Oke, jangan kemana-mana guys.
2: Yo.
4: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
5: Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Indonesia, Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Banua hari ini, yes. Kita sudah coba melihat ya kinerja dan perkembangan update dari Pemko Banjarmasin dan pemerintah pusat.
1: Betul.
2: Yang berencana membangun embung untuk atasi krisis air.
1: Air, betul sekali. Dan ini juga yang kita baca di radar banjarmasin.jawapos.com. Jadi penanganan krisis air baku di Banjarmasin ini kayaknya udah mulai diarahin melalui kolaborasi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi salah satu langkah yang disiapin itu adalah membangun embung sebagai cadangan air baku menghadapi kemarau panjang, guys.
2: Nah, ini pemerintah Kota Banjarmasin pastinya juga bersama dengan Pemprov Kalsel dan juga Kalselteng ya.
1: Betul.
2: Ini membahas rencana ini bersama dengan wali kota kita, yaitu Bapak Muhammad Yamin, yang mengatakan bahwa rencana pembangunan embung dibahas setelah Gubernur Kalsel Bapak Muhyiddin meminta Pemkop bersama jajaran PT AM Banjarmasin dan Komisaris membicarakan langkah tersebut.
1: Betul.
2: Jadi ini memang udah menjadi sesuatu yang agenda serius lah ya.
1: Yes, betul
2: yang
1: sekali.
2: Yang akan berprogres seperti itu.
1: Betul. Dan menurut Bapak Yamin juga embung itu memang sangat-sangat diperlukan agar Banjarmasin itu memiliki cadangan air baku ketika kemarau panjang kembali terjadi. Dan salah satu lokasi yang disiapin itu ada di Pematang Panjang, Kabupaten Banjar. Jadi di kawasan itu terdapat lahan milik PT AM Banjarmasin yang direncanakan menjadi lokasi embung itu, guys. Dan kita doain aja ya, semoga ini bisa cepat direalisasi. Karena juga kita ini sebenarnya ya, kalau melihat ya dari apa ya, dari konsumsi kita warga Kota Banjarmasin, ternyata guys, kita tuh kekurangan air baku 300 liter per detik.
2: Per detiknya.
1: Nah, ini detik 300, 200, 600, 900, 1200. Nah, tuh banyak
2: betul
1: banget
2: lah.
1: Ya. Jadi
2: Hujan dalam beberapa hari yang udah turun pun sebenarnya belum bisa
1: betul
2: memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan debit sungai. Tapi ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah mulai ada betul sedikit cercah ya. Karena kemarin juga di daerah Banjarbaru di Simpang Ulin juga itu hujannya deras banget katanya. Dan salah satunya juga bermanfaat untuk memadamkan karhutla ya.
2: Benar.
1: Tapi selain itu juga yang kemarin juga baru aja aku lihat di Instagramnya Ibu Wawali ya, Ibu Ananda, beliau juga langsung turun ke Jalan Tata Belayung luar. Yang mana di situ juga kalau dilihat jalanannya kan sangat-sangat kayaknya memang perlu diperbaiki, dibenahi. Dan kemarin juga kata Ibu Wakil Wali Kota juga Ibu Haji Ananda itu juga melalui langsung dari pemerintah kota apa pemerintah provinsi yang langsung menugaskan dari Kota Banjarmasin untuk segera membenahi. Katanya per awal Oktober ini udah mulai diperbaiki jalanannya.
2: Betul. Tapi untuk kadar garam di Sungai Bilu saat ini masih berada pada kisaran 3.000 hingga 7.000 miligram per liter ya.
1: Oh my god.
2: Jadi kita masih berharap banget hujan di wilayah hulu sekiranya segera meningkat kan debit sungai. Jadi dengan begitu tekanan air laut ini bisa berkurang dan kondisi air baku kembali membaik seperti itu.
1: Sabar-sabar ya teman-teman ya, yang merasa airnya berasa kuah soto ya kan.
2: Gurih-gurih gimana?
1: Gurih-gurih nyoy ya kan.
2: Kenyal dong kalau ada
1: gurih-gurih nyoy.
2: Tambahin bakso gitu ya.
1: Aduh, itu tinggal tambahin penyedap.
2: Betul.
1: Udah jadi kuah soto.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Yes, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin.
1: Gercep banget ya.
0: Gercep banget ya. Everyday is happy day ini.
1: Kayaknya gak bisa salfok dikit.
0: Pian kada membalasi DM ulun. Pian kada membalasi DM ulun di TikTok. Ulun kan bertanya, apakah pian benar-benar bertemu dengannya? Kayak apa aja sudah dapatkah?

0: Berarti alhamdulillah ya Allah.
1: Selamat.
0: Alhamdulillah. Ah, itu aja Bang intinya dulu nah.
1: Itu aja yang kanak ini.
0: Yang kanak kami itu aja.
1: Kualitas udara tuh nah yang kami pikirkan. Bah. Jadi sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Beberapa hari yang lalu update-nya memang kualitas udara Banjarmasin ini masih berbahaya.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi sekolah ini banyak yang masih PJJ.
0: PJJ. Betul. Tapi per hari ini anak saya udah mulai masuk sekolah nih. Betul. Terus juga saya nanya beberapa teman-teman saya yang juga dia adalah tenaga pengajar yang juga ASN. Dia bilang memang hari ini udah mulai masuk lagi katanya. Bener. Gitu.
1: Cuma kayaknya tadi keponakan saya agak siang aja sih sedikit masuk.
0: Bener, emang agak disiangin. Bener. Karena mungkin juga menurunkan kualitas ini, maksudnya menurunkan
1: menstabilkan kualitas udaranya dulu. Dari yang misalnya pagi berkabut banget, seenggaknya kan udah jam 8 itu mungkin udah gak begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan ini juga bener aja nih guys, yang kita baca di rri.co.id. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini kembali memperpanjang pelaksanaan PJJ ya kemarin gitu kan. Dan terakhir kan itu berdasarkan hasil pantauan indeks standar pencemaran udara ISPU melalui stasiun Kementerian Lingkungan Hidup di Banjarmasin, Kayu Tangi, Minggu 27 September kemarin ya guys, ternyata sampai angka 1088 dengan parameter kritis PM10.
1: Waduh, PM10 ya.
0: Tapi itu juga kayaknya menjadi warning juga buat kita, apalagi orang tua ya.
1: Betul, apalagi mengingat juga dokter spesialis anak pernah mampir ke Iswara Banjarmasin ya.
0: Yes.
1: Bahwa indeks standar pencemaran udara ini harus diperhatikan oleh para orang tua sebelum mengajak anak bepergian keluar rumah.
0: Betul.
1: Gitu, biar tidak apa ya, tidak penyesalan, karena ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
0: Yep.
1: Dan kalau udah parah banget ya, sebelum parah banget kalau bisa itu membutuhkan penanganan yang cepat.
0: Betul itu. Nih ada everyday his happy day. Adingku masuk sekolah jam 9 jar, tapi bulikannya jam 11. Bebaya sangkut sekolah. Ya kada apa-apa.
1: Yang penting activity rutin itu tetap.
0: Betul. Benar. Karena juga yang penting kan kalau anak-anak tuh ya, dia paling gak bisa bersosialisasi gitu loh.
1: Benar.
0: Ketemu sama teman-temannya. Iya kan. Apalagi kayak anak aku tuh yang masih TK ya. Dia tuh hari-hari sama sepupunya tuh, karena memang harus berteman gitu loh. Tapi untungnya sih kalau kayak anakku kan ada 4 TPA juga loh, nah di komplek, jadi lumayan lah, agak aman ya.
1: Karena apa ya, kita kan kita aja nih ya yang udah segede-gede gini ya, butuh teman juga buat bercerita.
0: Iya dong.
1: Ya
0: kan?
1: Jadi ya anak nggak apa-apa lah ya.
0: Yes. Untuk tuh ada Pompom sama V hadir katanya. Hai Pompom dan juga V.
1: V.
0: Halo. V siapa? V. V-nya F-I-I. Nah, terus ada siapa tuh? Di
1: ada siapa nih? Oke. Okay.
0: Ada Saddam Hussein.
1: Sehari ini memang yang nelpon gak begitu banyak, tapi yang chat banyak banget.
0: Banyak banget, thank you banget. Tuh katanya dia mau kirim salam aja buat Laura. Salam kangen selalu.
1: Oke. Okay.
0: Siapakah Laura itu, Abang Saddam Hussein? Boleh kasih tahu kita dong.
1: Kakak Rafi tadi request lagu ini nih, ganti lagu yang lain kak.
0: Oke, okay. Wah. Jangan Jepang-Jepang aja nih.
1: Spesifik nih.
0: Betul.
1: Terlalu spesifik lagunya ya.
0: Kalau bisa. Kita kemarin karena memang kontennya, karena kita pakai cosplay ya. Bener. Makanya kita beberapa kali puterin lagu-lagu Jepang. Sebenarnya bener, kita masih agak menahan juga untuk memutarkan lagu-lagu Japanese ya. Karena betul, kita memang untuk itu ada siapa tuh? Ya, mana, di atas, mana, paling atas,
1: paling atas. Paling atas lagi. Oh, ada lagi ya.
0: Ada,
1: oh,
0: atas
1: ada
0: lagi tuh.
1: Ternyata. Halo.
0: Halo.
1: Ada Kak Ginanjar.
0: Kak Ginanjar. Halo, selamat pagi Kak Ginanjar. Semoga baik-baik aja ya.
1: Benar. Mau request lagu apa boleh nih ya, ditulis-tulis aja ya.
0: Ada Everyday is Happy Day untuk Mas Ardi dan Mbak Age. Coba dong datangkan gestarnya Haji Galang. Banyak kabar minta Ridersnya jar.
1: Untuk riders ini sebenarnya nggak, belum banyak ya. Kalau kalian kayak gini terus nanti ridersnya memang bakal banyak banget.
0: Betul.
1: Sih,
0: jangan dibanyak-banyakin.
1: Jangan sampai kita disuruh nyari Hollanda Bear.
0: Bah, game. Kalau disuruh mencari Hollanda Bear, game.
1: Orang udah nggak ada lagi ya.
0: Kami tukarakannya expired. Simpanan orang bahari. Tapi thank you ya, Everyday is Happy Day. Ini luar biasa sekali. Ini juga salah satu sahabat suara yang selalu support kita ya. Ada Pompom juga. Apakah hari ini temanya udah lewat, Bes? kan temanya kita setiap jam 8 sampai jam 9 nih ngobras. Kamu kemana aja pom-pom?
1: Pom-pom sekarang kita lagi bahas-bahas berita-berita nih.
0: Betul, di Banua hari ini. Terus ada V juga katanya mau kirasan buat Johan Paul 7. Semoga sehat selalu. Thank you ya.
1: Oke.
0: Oh, baru berangkat ini kata pom-pom.
1: Kamu berangkat kemana, Pom?
0: Mau kemana, Pom? Hati-hati di jalan ya. Jadi ketinggalan deh. Aduh, padahal kita seru banget tadi ngebahas sekolah-sekolah.
1: Sekolah-sekolah. Bener. Boleh request lagu apa? Lah, boleh lagu apa aja. Yang penting ada di sini.
0: Betul.
1: Lagu Indonesia insya Allah ada semua ya.
0: Lagu manca,
1: manca ada. Insya Allah ada semua. Lagu K-pop insya
0: ada Allah juga. Ada semua. Ya, oke deh. Kita nanti bakal balik lagi ya, guys. Terus juga sambil menyapa-nyapa juga kamu yang sekarang juga live TikTok kita. Macet bener lah Trikora, antrian solar kayaknya ini, Jar. Oke, semangat ya buat kamu. Every day is happy day. Kita nanti akan sama-sama mencari tahu siapa piring kedua itu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Yes, masih di sebelah pokoknya.
1: Kenapa sih Mawar De Jong nih kayak sakit banget gitu.
0: Tapi kalau ngomongin Mawar De Jong ya, aku tuh terpikat banget sama satu serialnya.
1: Yang
0: di Netflix, yang dia jadi koki, head chef.
1: Itu kayaknya risetnya cukup bagus ya itu situ ya.
0: Di situ dia
1: megang banget sih
0: sumpah. Dia jadi di film apa sih kalau boleh, aduh aku lupa lagi serialnya.
1: Yang ada Deva Mahendra itu kan?
0: Betul. Aku pengen buka dulu, bentar. Karena aku penasaran.
1: Ya ini dia tuh sebenarnya kepengen banget meneruskan gitu kan.
0: Meneruskan punyanya
1: sang ibu. Tapi sang ibu malah memilih koki dari
0: luar.
1: Yang lain.
0: Mawar De Jong.
1: Koki.
0: Gimana ya? Kok tidak ada ya?
1: Susah ya kalau begitu ya. Yang ada yang keluar malah brandoman.
0: Nah, Luka itu. Makan dan Cinta.
1: Luka Makan dan Cinta.
0: Kan namanya Luka nih ceritanya kan. Nama dia kan Luka gitu. Luka Makan Cinta itu keren banget. Apalagi
1: actingnya di situ keren banget.
0: Di situ juga pemilihan-pemilihan soundtracknya cocok banget. Jadi memang mewah dan sangat-sangat gimana gitu.
1: Tapi kalau diperhatikan kiprahnya di industri musik Indonesia ya, lagunya nggak pernah nggak enak, enak

0: menewaskan siswi salah satu SMA di Kota Banjarmasin. Jadi ini dari kepolisian juga sedang menghimpun untuk kamera CCTV, bukti-bukti CCTV, betul. Ya. Karena penanganan kasus kecelakaan lalu lintas maut yang merenggut salah satu korban yang di kawasan Bundaran KB ini dipastikan juga berjalan sesuai dengan prosedur hukum.
1: Betul.
0: Dan juga ini langsung ditegaskan sama Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono pada saat diwawancarai perkembangan penyelidikan kasus itu. Ya, jadi Bapak Embang ini juga memastikan jajaran terus bergerak untuk mendalami peristiwa yang juga saat itu terjadi di Bundaran KB ya. Dan perkembangan terbaru ini Bapak Embang juga telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Dan untuk memperjelas konstruksi perkara, petugas juga sedang menghimpun bukti petunjuk berupa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Jadi ini diberitakan sebelumnya seorang sopir truk itu berinisial AB diamankan sama personel Satlantas Polresta Banjarmasin karena diduga truk yang dikendarai terlibat kecelakaan dengan motor yang sedang dikendarai sama korban.
1: Seperti itu.
0: Dan ini juga menjadi perhatian juga ya guys buat kita semua untuk tetap berhati-hati di jalan. Dan ya walaupun juga sebenarnya kita walaupun kita udah hati-hati, ternyata ya kita gak tahu sih ya qadarullahnya seperti apa. Tapi tetap pada intinya sebelum kita berangkat
1: Bepergian
0: jangan lupa baca doa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mohon untuk diberi perlindungan. Terus juga hati-hati di jalan, jangan nyerepet sana nyerepet sini juga. Lihat betul-betul kondisi jalan.
1: Betul.
0: Apalagi
1: kita sama-sama aware.
0: Betul.
1: Menjaga juga keselamatan diri kita dan keselamatan orang-orang yang ada di jalan bersama dengan kita.
0: Betul sekali. Tuh, sahabat suara ya. Oke deh. Ya Wasi, thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 sampai jam 10. Tapi
1: Wow.
0: Sayang banget untuk live TikToknya kita udahan dulu ya.
1: Terima kasih. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan kirim salam. Jadi kamu jangan kemana-mana sahabat suara.
0: Terima kasih.
1: Bersama Ardian Kamar dan Aksesa
0: yang udah nonton kita di live TikTok ya. Terima kasih banyak.
1: Besok lagi ya.
0: Besok lagi.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Isara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Kita udah bertemu dan kembali lagi sahabat suara ya di jam kirim salam.
0: Yeps.
1: Buat kamu yang ingin berkirim salam boleh banget di 0811 993 9001.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, buat kamu yang kayaknya baru aja denger kita, selamat pagi menjelang siang ya.
1: Bener, kamu kan ini ya, di tiba-tiba saya inget nih, kamu kan suka... suka. Kamu kan punya kucing ya?
0: Kucing.
1: Betul.
0: Aku pecinta kucing oren.
1: Spesifik.
0: Yes.
1: Why?
0: Karena aku suka aja dengan tingkah laku kucing oren itu.
1: Wow.
0: Betul. As you know, kucing aku empat-empatnya di rumah warna oren.
1: Tingkah yang paling absurd?
0: Paling absurd itu adalah ketika dia pas di dalam rumah ya. Sempet tuh nyariin kecoa. Ada kecoa kan? Lewat kecoa. Dia liatin aja sama dia. Nggak diapa-apain.
1: Nggak diapa-apain.
0: Nggak diapa-apain. Maksud gue kan dikejar kayak apa gitu.
1: Bantulah gitu kan.
0: Adanya kucing gitu kan. Dia nggak, diem aja. Ada momen juga ketika kucing aku itu di rumah. Dia kayak ngerasa rusak gitu ya.
1: Ngerasa rusak? Ya
0: tiba-tiba
1: oke.
0: Tiba-tiba kayak puter-puter sendiri. Sumpah kayak jelas, sumpah.
1: Muter-muter sendiri.
0: Muter-muter gak jelas sendiri. Itulah yang aku suka banget sama kucing oren.
1: Berarti yang diberita-beritakan di sosial media tentang kucing oren tuh emang
0: benar adanya.
1: Benar adanya ya, bukan mitos atau urban legend ya.
0: Tapi gini ya, ternyata kucing itu dia punya ciri khas tersendiri, Sa. Jadi kalau kucing oren itu lebih ke petakilan gitu. Nah, kalau bahasa Banjarnya ngalih ditagur. Kucing putih, warnanya putih, dia agak sedikit lola ya. Kalau kucing hitam, dia lebih keberani dan agak sangar gitu.
1: Masa saya inget ini ada Nirina Zubir bilang, kayaknya ini bercandaan kali ya.
0: Apa tuh?
1: Katanya kucing yang hitam semua itu black, all black gitu, tapi kayak ada motif kayak sapi gitu. Tapi dia all black, itu katanya bipolar masa.
0: Buset.
1: Dan ternyata tuh kayak udah jadi tren candaan populer di media sosial juga. Termasuk terpapar, saya terpaparnya oleh si Nirina Zubir.
0: Kenapa tuh dia bilang?
1: Podcast di GoFar.
0: Dia bilang berarti gitu.
1: Dia bilang kayak gitu. Kamu tau gak? Kalian tau gak sih kalau kucing hitam itu katanya bipolar gitu ya. Mungkin menurut aku sih merujuk pada perubahan sikap instan yang terjadi pada kucing.
0: Betul.
1: Yang kebanyakan bulu hitam. Kayak gitu aja sih. Jadi setelah itu dipakai gitu.
0: Iya.
1: Tapi jangan self-diagnose gitu gak sih?
0: Tapi kayak yang
1: maksudnya ini
0: kasihan juga kucing gak tahu apa-apa.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau kebanyakan memang gitu sih, Sa. Kebanyakan ya dari tingkah lakunya.
1: Kayaknya
0: gitu
1: kan. Gak mesti yang hitam deh.
0: Tapi kalau aku emang suka banget. Dan suka banget sama kucing oren. Mau gimana pun, mau
1: dia sebenarnya punya tingkah atau nggak punya tingkah,
0: kucing oren
1: tetap suka kucing oren.
0: Kucing oren. Jadi kucing oren aku di rumah ada tahu, tempe, dudui, sama satunya lagi Ipin.
1: Kenapa harus tahu dan tempe? Coba. Terus yang satunya dudui.
0: Aku nggak tahu. Jadi dudui itu ketemunya pas aku lagi main kartu Pokemon.
1: Okay.
0: Aku pakai kartu Pokemon tuh ada Dudun Express namanya. Ada Pokemon Express. Nama Dudun.
1: Lupakan Dudun. Okay. Aku masih mau tentang tahu tempe.
0: Tahu tempe. Oke. Okay. Kenapa? Karena kita, tahu tempe. Karena enggak gini.
1: Kan
0: tahu tempe kan kuning kalau digoreng. Biar enak aja tahu tempe, udah tahu sama tempe.
1: Keorenan diangkat udah.
0: Iya. Tahu sama tempe udah.
1: Simulasi.
0: Sesimpel itu.
1: Simulasi memanggil tempe dan tahu.
0: Memanggil tahu, tempe, dan dudui.
1: Yes, misalnya pagi nih.
0: Pagi.
1: Tempe. Gimana?
0: Tahu, tempe, gitu. Tahu, tempe, dudui. Ipin, gitu. Nah, kalau Ipin, dia sebenarnya ada Upin sama Ipin. Nah, Upin-Ipin ini yang satunya warnanya agak belang-belang cicak gitu. Tapi dia udah meninggal.
1: Maaf,
0: udah
1: mati. Belang-belang cicak.
0: Nah, belang cicak.
1: Mana sih belang-belang?
0: Belang cicak itu yang ini.
1: Cicak berbelang.
0: Aduh, belang-belang. Dia hitam bukan, oren juga bukan, yang samar-samar gitu.
1: Itu namanya belang cicak.
0: Belang cicak kita bilangnya.
1: Aduh, banyak yang saya nggak tahu di dunia ini
0: gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi kucing-kucing aku itu semuanya dia di rumah aja, nggak mau keluar-keluar.
1: Pokoknya. Tapi karakteristik tahu dan tempe?
0: Karakteristik tahu dan tempe sama-sama petakilan.
1: Sama-sama petakilan.
0: Nggak bisa dengar kerenceng-kerenceng tua, langsung aja disimpan-simpan gitu.
1: Ya kan berarti fenomena tentang kucing hitam itu katanya bipolar ya nggak bisa diiniin juga ya. Hanya karena perubahan sikap instan aja ya. Karena kucing oren juga sama aja kayaknya.
0: Tapi kalau kucing putih itu pasti dipastikan adalah Lola.
1: Oh, sudah dibuktikan secara risetnya.
0: Sudah ada riset. Aku juga udah berapa kali punya kucing putih, ternyata memang benar-benar dia.
1: Berarti Misna tuh putih ya?
0: Deh. Bukan. Nah,
1: oh, putih banget.
0: Misna itu yang belang satunya itu yang belang cicak.
1: Oh, ini. Oh, itu belang cicak.
0: Iya. Eh, ini for your information ya, guys. Izin, Misna itu adalah kucing kita di Suara.
1: Betul.
0: Kirain nanti.
1: Oke, kita akan lanjut bahas kucing. Kamu jangan kemana-mana, sahabat Suara ya. Stay tune aja sama kita sambil kirim salam.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Spesifik putih, putih bersih.
1: Putih
0: literally. Kayak punya si Reza.
1: Nah, kamu lihat sendiri kan? Si Snowy.
0: Si Snowy.
1: Punyanya Reza.
0: Tapi gak tau kenapa, karena mungkin dia putih bersih gitu, terus mukanya lucu.
1: Iya.
0: Semakin Lola justru semakin digandrungi ya.
1: Dia kayak ada tikus aja, dia diem gitu liatin. Gak ngapa-ngapain. Terus kayak aku punya satu kucing putih, ayo makan. Diem aja dia. Diem, pokoknya diem aja, diem. Tidak beraktivitas apa-apa.
0: Itu dengan segala jenis kucing apapun. Yang genrenya.
1: Mau cowok cewek.
0: Sama.
1: Tapi
0: aja.
1: Lebih Lola yang
0: Mio yang
1: cantik.
0: Itu ya yang ciwi ya.
1: Oh gitu sih kamu, Sa?
0: Aduh, yang
1: kaget gitu. Banget. Aku kaget banget.
0: Gitu kan.
1: Tapi kucing ya, kalau kucing kamu suka kucing enggak sih?
0: Aku tuh bukan enggak suka kucing.
1: Tapi kamu tuh emang enggak tahan enggak sama
0: tahan,
1: bulu kucing?
0: Aku tuh alergi aja. Nah. Jadi kan dulu sempet di sini nih. Saya ada rekan kerja saya di sini yang emang suka banget kucing. Kucingnya naik-naik sampai ke sini-sini saya, tapi nggak tahu kenapa setiap dia lewat aja nih itu buahnya sesak napas.
1: Tapi kalau aku,
0: tapi kayak itu ada double problem di situ.
1: Itu kayaknya sugias aja. Kamu udah tersugias dari dulu dari
0: tapi
1: awal.
0: Tapi beneran pas di kan aku ke dokter tuh di, aku dokter bilang ada apa paparan apa nih. Aku pikir aku bilang di kantor itu kebetulan waktu itu banyak kucing.
1: Oke.
0: Okay. Wah nggak bisa, kamu nggak bisa sama sekali katanya. Kamu pasti mampet tuh bener-bener gak bisa napas di.
1: Oh.
0: Dikasih obat. Dikasih obat. Ingat banget tuh segala obat-obatnya. Terus saya sama Aji Rifani sama tuh, sama-sama mengkonsumsi obat itu.
1: Obat anti alergi, alergi. Iya. Alergi itu ya.
0: Jadi dia tersumbat gitu. Jadi dia bantu untuk mengeringkan yang tersumbat. Jadi dia plong lagi gitu.
1: Oh.
0: Nah udah tuh. Udah. Karena saya berhenti apa vakum ya kan, siaran kan digantikan.
1: Oh iya benar kemarin itu ya.
0: Ya oke. Okay. Tetap sudah gede-gede ini ya. Ternyata selain saya ada alergi, kemungkinan saya anxiety juga di situ.
1: Oke, okay. anxiety
0: terhadap rekan saya. Saya takut banget sama rekan saya. Saya dulu takut banget sama Maya Dalia, saya takut banget dimarahin sama dia, sumpah. Ternyata itu kayaknya itu salah satu kenapa saya gak tembus dulu sahabat suara.
1: Mai, lu ternyata
0: gua kayak, tapi bukan salah dia sih. Tapi kayak narasi-narasi yang saya bangun di kepala. Karena setelah sekarang ini saya jalani, gak ada masalah maksudnya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Nah saya tuh ada problem selalu ingin terlihat sempurna.
1: Oke, baik.
0: Iya kan. Jadi di satu masa kan ketika kita kerja, ini sebuah pengalaman ya menurut aku ya. Aku tuh takut banget salah pada saat di depan dia. Aku itu pengennya tuh perfect gitu. Aku gak mau salah. Padahal pada saat aku salah, Maya juga gak apa-apa.
1: Aman-aman aja ya kan. Itu hanya perasaan
0: tapi
1: saja.
0: Tapi karena mungkin gapnya pengalaman siarannya waktu itu ya. Pengalaman siarannya Maya dan aku kan cukup jauh ya.
1: Okay.
0: Aku kan waktu itu baru banget di baru masuk langsung disuruh kayak begini.
1: Langsung dikasih prime time ya.
0: Langsung dikasih prime time. Nah, dulu aku kayaknya kalau cerita kayak gitu masih maju mundur. Tapi kalau sekarang aku udah kayak ternyata memang orang tuh ngadepin masa-masa kayak gini. Karena setelah ngelihat para penyiar-penyiar yang zaman dulu tuh, yang hidupnya di zamannya Mutia Kasim, padahal semua kan punya cerita semua.
1: Betul. Jadi kayak memang ada. Kalau aku dulu juga waktu pertama kali siaran juga
0: bener
1: merasakan apa yang kamu rasain juga.
0: Mungkin
1: kita
0: kamu dengan yang lain lagi kan.
1: Bener, kita harus tampil perfect gitu kan. Kita harus tampil perfect, kita harus tampil bagus.
0: Bener.
1: Karena emang senior-senior dulu tuh.
0: Tapi itu yang benar-benar menjadikan ya ternyata ya.
1: Itu yang bikin mental kita jadi bagus akhirnya.
0: Kalau seandainya tidak ada keresahan itu gak mungkin maju.
1: Kita gak mungkin maju, kita gak mungkin bisa semengolah sekarang.
0: Bener.
1: Iya kan. Apalagi kalau ketemu sama artis tuh.
0: Bener.
1: Gugupnya luar biasa minta ampun.
0: Gugupnya luar biasa minta ampun.
1: Kayak kita tuh keluh.
0: Walaupun pertanyaan dari tangan nih.
1: Iya, tapi tetap
0: tentu
1: keluh.
0: Delivernya gitu, kan?
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi semua pengalaman sih sahabat suara. Jadi saya berterima kasih atas pengalaman itu. Dan jadinya sekarang tuh lebih chill aja gitu, lebih santai. siapapun lawannya.
1: Asik banget ya obrolan kita.
0: Obrolan kita asik.
1: Dari kucing beloknya ke
0: sampai ke kita
1: pengalaman.
0: Ke pengalaman. Gile keren abis. Kita shout out deh untuk Maya Edalia ya, yang udah nge-training saya tuh cukup lama tuh di. Bener-bener deh, saya enggak nyangka banget saya akhirnya di sini gitu loh.
1: Luar biasa. Maya, kamu lagi dengerin enggak?
0: Maya ini sekarang udah gak dengerin lagi dia. Dia sibuk banget.
1: Dia sibuk berbisnis.
0: Bisnis cuy.
1: Bisnis woman.
0: Udah gitu.
1: Jualan-jualan.
0: Kuenya kan enak-enak.
1: Kuenya enak juga.
0: Pokoknya semangat deh buat semuanya. Intinya fase-fase orang udah lewat tuh.
1: Betul.
0: Kita gak tahu nih berapa tahun lagi kita. Apakah masih di sini? Apakah kita gak tahu?
1: Gak tahu.
0: Kita gak pernah tahu. Tapi kita pengennya sih belum ending sih ini.
1: Janganlah.
0: Jangan intisari dulu.
1: Jangan
0: ini intisari masih ada dulu. Satu kali lagi kita masuk.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara. Tapi kalau ngomongin pengalaman ya, balik lagi. Pengalaman aku juga di dunia siaran kan udah dari 2011 sampai sekarang 2016 sudah 16 tahun.
0: 2016,
1: 2026 berarti udah 19 tahun kan? Bener. 16 tahun berada di dunia siaran sampai sekarang pun kadang ya masih ada suka belibet-belibetnya juga. Kadang masih ada gugup-gugupnya juga. Bener. Masih ada nervous-nervousnya juga. Bener. Karena itu ya lumrah, Sa. Bener. Lumrah bagi kita, apalagi kita juga sebagai seseorang yang itu tadi mungkin gugupnya karena kita harus terlihat perfect di depan
0: iya,
1: orang.
0: Iya, kita tuh tak enggak mau kelihat salah, padahal salah itu biar bisa diperbaiki lagi.
1: Dan itu yang sampai bener saat ini masih
0: menjadi
1: PR banget PR buat aku. Menjadi yang apa adanya.
0: Bener.
1: Kadang kalau kita di dunia siaran juga agak sulit.
0: Betul.
1: Apalagi kita ketemu orang-orang yang setiap hari beda-beda.
0: Bener.
1: Apalagi kalau ketemu sama public figure.
0: Betul.
1: Ya kan, kita juga pengen dong dinotis sama public figure sebagai bener orang yang bagus.
0: Bener.
1: Ya enggak sih? Nah, setiap itu orang juga pasti yang menjadi beban banget
0: tuh. Setiap orang pasti punya pengalamannya sendiri ya, tapi bagaimana pengalaman tersebut bisa merubah kita
1: yes
0: yang dulu menjadi yang sekarang itu kan panjang ya perjalanan.
1: Panjang perjalanannya ya, tentunya juga perlu proses.
0: Bener. Tapi dan tekad juga bener sih, ketekunan.
1: Tapi kalau kamu juga kayaknya nih sahabat suara yang pengen banget masuk ke dunia siaran, kamu jangan takut.
0: Bener.
1: Coba aja.
0: Coba aja dulu.
1: Kalau misalkan memang kamu kayaknya aku nih cocok banget di dunia siaran nih.
0: Bener.
1: Boleh. Kamu coba tipis-tipis kayak live TikTok dulu.
0: Bener. Apalagi sekarang sih udah enak banget ya.
1: Iya bener. Kalau dulu tuh zaman-zaman susah.
0: Bener. Kita mau siaran di mana?
1: Fasilitasnya enggak
0: ada. Bener. Kalau sekarang
1: kalo kita sekarang bisa. Kalau sekarang mau siaran coba-coba live TikTok
0: mau
1: aja.
0: Mau coba-coba
1: dulu
0: apa namanya public speaking yang ngetes
1: bener
0: gitu ya di live aja.
1: Live Instagram,
0: bener,
1: live TikTok. Boleh semua coba dulu di situ biar mengasah kemampuan kita dalam berpublic speaking.
0: Tapi kadang-kadang ada sebuah pemikiran yang menurut aku keliru juga dari orang-orang awamnya ya. Orang-orang awam tuh ngerasa kayak ketika belajar public speaking artinya mungkin mau jadi siapa, mau jadi siapa. Tapi itu sebenarnya basic ya.
1: Padahal gini lah salah. Aku nih Nal. Kayak apa yalah? Aku nih sempat orang wah kayak Ardi ini nyaman aja mengolah apa segala macam.
0: Padahal
1: sebenarnya kita juga pusing.
0: Betul.
1: Padahal kayak kamu nih enak loh. Jadi ini. Kamu enak loh ngomongnya, delivernya. Tapi kamu gak tahu
0: proses sebelumnya
1: seperti apa.
0: Sama kayak Jerome Pauline, dia bilang kamu sih enak, pinter, jago matematika. Ya dipikir jago matematika sama pinter itu gak ada usahanya.
1: Nah, emang Jerome Pauline pintar langsung begitu-begitu aja?
0: Gak bisa
1: kan, dia ada kalau prosesnya.
0: Gak latihan soal tiap hari.

0: Dodi. Dodi dipanggil der.
1: Der ternyata leader.
0: Dia emang leadernya.
1: Ya, cuman K-pop ya ada leader.
0: Bah, band juga ada.
1: Band juga ada.
0: Kangen band salah satunya.
1: Udah tahun itu dia udah begitu panggilannya sama leader.
0: Der. Gimana coba?
1: Tuh kan proses
0: sama proses. Oke deh sahabat suara, thank you banget ya buat kamu yang udah dengar kita dari jam 7 sampai jam 11.
1: Kita masih punya hari Jumat.
0: Hari Jumat besok insya Allah bakal lebih seru lagi.
1: Makin seru lagi. Yeah. Kita bakal ngobrol yang seru-seru lagi. Betul. Aksi Putri pamit
0: aja. Ardian kamu juga pamit. Bye bye.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Iya.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Halo, selamat siang sahabat suara. Menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Ada Irzan Anggoro ya. Tenang aja, gak usah panik, gak usah pusing. Irzan akan nemenin dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Ada siapa? Mari kita dengarkan di lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. Akhirnya Rizky Febian kembali lagi nih sahabat suara, merilis single terbarunya. Mungkin kamu sedang jatuh cinta, coba dengerin lagu dari Rizky Febian, Aduh Pandang.

Lu juga ada Salma-Salah Sabil merilis single terbarunya. Mungkin ya ngerasa orang itu selalu yang dilakukan tuh gak pernah salah. Jadi terilislah lagu ini, Maha Benar.

Dan di lagu yang kelima, kita punya Sakib nih, sahabat suara. Maju satu-satu. Ayo, mana yang berani maju? Ini, satu-satu. Jangan rame-rame katanya. Saya buat sahabat suara review 5.

0: Itu dia sahabat suara, kita udah mendengarkan di 5 lagu pertama ya. Untuk reviewnya, buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama dulu, Rizky Febian, Ado Pandang.
1: 10 lagu baru, Iswara.

0: 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita dengarkan lagu yang ke-6 dulu ya, sampai lagu ke-10 untuk review di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ini dia. Ada Devano juga kembali merilis single terbarunya nih, sahabat Suara. Mungkin kamu lagi lupa gitu ya, nih dengerin lagunya Devano.

Lalu juga ada Yunga Caters bersama Raisa Anggiani, di mana lagu ini tentang perasaan seseorang yang bingung gitu ya, harus seperti apa lagi. Terlihat single terbaru mereka yang berjudul Siapa Yang Salah.

Lalu salah satu musisi Indonesia yang juga udah lama dan lagunya udah sering banget dipakai untuk FTV-FTV zaman dulu ya. Ini dia, ada Elemen dengan lagu terbarunya Asa Yang Sirna.

0: Silakan dengarkan lagu terbaru dari musisi Indonesia. Terima kasih selalu dengerin di Suara Banjarmasin, karena cuma kita yang selalu setia nemenin kamu setiap harinya ya. Ini dia spesial buat sahabat Suara di lagu yang ke-6. Love you.
1: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat sahabat suara yang baru tune in ya. Kebersamaan kita seperti biasa di hari Kamis ini akan berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin kamu. Obrolan yang sangat ciamik juga sudah ngantri untuk kita obrolin gitu ya. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network karena nanti di sana pasti kita akan yapping-yapping, ngobrolin obrolan dapur lah pokoknya gitu. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara di hari ini di awal bulan yang semoga aja sudah fresh ya, karena saya yakin sih harusnya udah pada gajian nih, walaupun nggak tahu deh sisa gajinya berapa, tapi semoga dinikmati deh hari ini dengan hal-hal baik ya. Lanjutin 10 lagu keren, saya mau putarkan JKT48 dengan Rhapsody di 10 lagu keren bareng Safara.

Okay, jadilah yang pertama dan terakhir sahabat suara bagi kami ya. Karena tadi satu lagu dari Malik and Essentials dengan pilihanku tuh buat kamu loh. Terutama buat yang sekarang lagi benar-benar fokus ngedengerin kami. Lagu-lagu yang udah diputarkan dari tadi, kamu tahu, kamu ngeh lagu-lagu apa aja. Satu lagu tadi buat kamu ya. Sekali lagi selain nemenin di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang mau yapping-yapping, kita ngobrol ngalor ngidul, bisa langsung aja melipir ke TikTok ya. Nemenin kamu masih sampai nanti. Dan juga lagu-lagu enak masih pada ngantri. Salah satunya bakal saya spill ada lagu ini. Kamu, kamu. Dari Shana Sarasvati featuring Rai, Kau Adalah. Nah ini lagi nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, karena Kau Adalah yang terindah sahabat suara. Terlalu gombal Far siang-siang. Gak apa-apa sih kalau selagi bisa membahagiakan satu sama lain ya kan. Lagu ini dimainkan sebentar lagi ya, abis Akbar Shalai dulu featuring Mingseh dengan Astaga Bercanda.

0: Was Isyana Saraswati dengan Kau Adalah ya, featuring Rai Putra. Yang tadi saya udah bilang, lagu ini tuh spesial dimainkan buat sahabat suara yang masih ada di sini, selalu support kami. Memang Kau Adalah yang terindah. Asik ya. Satu lagu tadi sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita belum mau ditutup karena masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil menemani harinya kamu. Siang hari ini kalau dari Jaksel cukup cerah sahabat suara ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga. Jadi okelah kalau kamu mau berkegiatan di luar ruangan hari ini sambil ditemani sama lagu-lagu enak lainnya. Pastinya sudah diantriin, bentar lagi ada lagu Dewa 19 aku di sini untuk mau kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin jangan kemana-mana.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari Farus. Gokil, happy banget siang hari ini karena sesupport itu sahabat suara dengan karya-karya saya. Asik. Aduh, luar biasa deh, happy nih. Kalau setiap siaran ada yang request lagu saya, walaupun saya agak-agak gimana gitu kan kalau mau puterin lagu saya sendiri ketika saya siaran sahabat suara. Tapi ini adalah merupakan satu kehormatan. Pokoknya appreciate deh buat teman-teman yang merequest lagu yang sudah saya rilis. Makasih banget ya, love sekebon pokoknya. Dan masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak lainnya juga. Kalau ngomongin kita tentang apa yang terjadi di awal bulan ini, pastinya banyak sekali hari hal yang dar-der-dor sahabat suara ya. Karena kalau gak dar-der-dor kayaknya bukan kita deh, gak kita banget gitu. Ini tadi sebenarnya pas dalam perjalanan menuju kantor sih, postingannya pas saya lihat tuh baru kayak 10 menitan di posting soal ini loh, Kapolri-nya kita kabarnya udah dikirimin surat sama Bapak Presiden untuk pemberhentian yang adalah Jenderal Listio Sigit gitu ya. Suratnya udah dikirim ke DPR. Tadi saya sempat baca juga kabarnya akan digantikan oleh Kepala BNN. Nah nanti fixnya seperti apa kita update lagi sahabat suara ya. Mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak biar gak terlalu belat biar gak terlalu berat siang harinya. Udah ngantri lagi nih, bentar lagi nemenin kamu ada satu lagu dari Kotak ya, inspirasi sahabat, tapi dimainkannya kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana.
1: Suara Warga Indonesia. Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kebijakan keringanan PPh 21 ini akan dinikmati sekitar 7,5 juta pekerja pada 2027. Keringanan ini diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe.
1: Suara Fakta.
0: Indonesia kembali mendapatkan medali emas kelima dari cabang olahraga panahan. Nurisa Dian Astrifa sukses menaklukkan wakil Filipina Amaya Amparo Cho Juang Cho dengan skor ketat 139-137 di final kompon individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang oke juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, ah boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network.
2: Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu.
0: 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis Kunto Aji dulu dengan Konon Katanya.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya assalamualaikum. Aku bukan ustadz, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan sama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu, nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih stay always dong dari pagi sampai sore. Kenapa gak sampai malam Nastu di suaranya? Tapi terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Dia mau update aja di Korea, katanya cuaca mendung. Kemarin cuma hujan 5 menitan, udah kabur gitu aja kayak si dia. Waduh, pengen dengerin lagunya Domino, Kalau Gak Ada Tanpa Batas Waktu deh, Fadli featuring Ade Govinda. Ada apa dengan dunia pajak, Pak Purnomo belajar baik yang ngurusi. Ya ampun, hampir aja dibacai ya. Ini tuh kirain pantun penutupnya, Nastu, Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nastu anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok, hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, ada Merzario, Cliff Furvan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke iswara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Tarot, tapi dimainkan habis side pony dulu. Akankah dia?

This is Chrisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena direquest sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin Warawiri atau justru jangan-jangan aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya. Kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya. Bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini Pak Prabowo itu mengusulkan kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Dewas, Mika Tambayong featuring Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan dari request sama Melly, gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan, dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, nggak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana?

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih nemenin kamu di jam terakhir kita.
2: Aku di sini, biarlah ku rela.
0: Masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara. Coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok iswara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Gak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu gak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Merzario yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah udah hilang lagi. Oh ada, katanya hari ini poninya lagi kondusif. Dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya, aku Merzario, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merzario untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca Faucu. Tadi ada juga Kang Rico ya, Rico Prayetno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya. Coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

Suara yang bergabung di TikTok. Seru banget, kita tahu-tahu throwback gitu sahabat suara, ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja, kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon, karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu sahabat suara ya. Yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos, tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh. Emoticon apa sih ini namanya? Saya enggak tahu lagi sahabat suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh, maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya sahabat suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya enggak sih? Wajah batu pasti sahabat suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar, atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya. Biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih sahabat suara? Coba deh dicek lagi, emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #MandalikaIndonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara memutarkan

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat Suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 114 1014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
2: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
1: Oh, jadi gitu.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Ardito Pramono, Fine Today. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara yang udah stay tune, yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang. Di siarannya Farah, device-nya udah pada panas tapi tetap di sini aja. Shout out buat kamu semua, respect, thank you. Dan semoga aja seperti judul lagu Ardito sebelumnya yang barusan kita dengerin, Fine Today, hari ini semua baik-baik aja, bisa terrealisasi satu persatu dengan gak pakai drama gitu ya, bisa beres semuanya. Dan yang paling penting kamu sehat-sehat ya, supaya ngapa-ngapain tetap nyaman. Jangan lupa juga dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Ketawa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas?

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, kan? Cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Enggak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Loh,
0: salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh, gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya.
2: Gitu.
0: Di bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan, pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 96. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

21 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai Sahabat Suara. Apa kabar? Sorry ya, agak telat sedikit karena memang lagi macet banget tadi di sekitaran dari Sultan Adam, Benua Anyar sampai ke Gatot. Wih, penuh sekali, Masya Allah Sahabat Suara. Seperti biasa kita menemani kamu dari sore ini jam 5 sampai nanti jam 9 malam di hari Kamis. Ingat malam hari ini ada kesambet dan juga spesial lagu-lagu bahari kan kita putarkan selama 4 jam ini. Selamat sore buat kami yang sudah nonton kita di live TikTok di @isora.bjm. Saya mau nyapain satu-satu dulu ya. Ada Leo Agustin, sore. Hubus Teng, langsung Leo udah saya siapin. Keren nih pilihannya nih, mantap. Ada Kepos, Bahari mendengar suaranya. Suaranya aja Karama di Sky Radio. Wah ini live tidak. Yes. Terima kasih Kepos. Sekarang pindah ke Iswara ya. Terima kasih. Silakan. Edo Retro. Oh, olah cerita horor pang setiap malam Jumat. Idi kada tahu kita tiap malam Jumat pasti ada kesambet. Kamis serembet, tenang aja. Tanyain aja tuh bubuhan Sahabat Suara yang selalu dengerin kita malam Jumat. Kita ada punya urban legend yang selalu kita angkat. Idih. Urban legend apa yang bakal kita angkat nanti malam di kesambet Sahabat Suara? Tungguin aja, yang pasti Rama dan Adi akan menemani kamu sampai nanti jam 9 malam. Requestan dari Leo Agustin kita putarkan. Ini dia Hubus Teng, The Reason.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscape.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat Suara menemani kamu di perjalanan menuju ke rumah. Ya, gimana kantornya hari ini, hari Kamis? Semoga masih dalam kontrol kamu ya, masih dalam kuasa kamu untuk menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan gitu. Menemani di perjalanan, kita ada punya spesial lagu-lagu bahari hari ini. Kamis ini kita akan muterin lagu-lagu yang jadul. Jadi flashback sedikit lah ya. Pokoknya kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu jadul setiap hari Kamis aja sama kita berdua, ada Rama Dadi ya, dari jam 5 sampai jam 9 malam. Dan malam nanti juga bakal ada Kesambet. Kita akan mengangkat kisah urban legend yang horror banget. Seru deh, ahoy, asik deh. Yuk, boleh gabung 0811993301. Kamu juga boleh telepon kalau mau, silahkan sambil ngobrol. Saya temenin nih di perjalanan menuju ke rumah ya. Kalau mau nonton kita di TikTok juga silahkan. Kamu boleh di @iswara.bjm ya. Yeah. Kita sudah live TikTok, kita sudah buka SMS-nya. Dan kamu juga boleh mention kita di Instagram di @iswara.bjm. Next. Masih dari lagu-lagu yang lumayan lama menemani di perjalanan, spesial buat teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu mendengarkan Iswara Banjarmasin. Request yang di request sama Oki. Ini dia Pas Band featuring Tere, Kesepian Spesial.

0: aja.
1: Wah, yuk masuk.
2: You punya mantu teh, pintar masak? Mantu Aima juara satu lomba masak.
3: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
4: Halo tante.
5: Silakan dicoba semur ayamnya.
6: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
2: Endesnya,
4: gurihnya ngeresep.
6: Mantuku yang masak.
5: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
2: Kecap sedap?
5: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
2: Aroma nate sedapnya.
3: Pantes, enak-enak yo.
6: Pas di lidah.
2: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Ceng.
2: Ayo.
5: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
12: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Ade, Rama,
1: yeah.
0: Damu, Indonesia,
1: Merdeka, 1945.
0: Sahabat suara, kali ini kita menemani kamu di tanggal 1 Oktober.
1: Di 1 Oktober kemarinnya September.
0: Di hari September Pancasila.
1: Kamis hari ini.
0: Kamis hari ini, betul.
1: Masa ada yang ngomen di ini, di TikTok? Itu dong, Jer, apa bikin cerita serem, program cerita serem dong kalau malu Jumat, Jer, biar
0: nggak ada tahu ikam.
1: Ada tahu ikam, makanya dengan ada terus suara kita ada punya kesambet.
0: Iya, kita mau kali ini kayaknya berbau teknologi deh, Ram. Urban Legend-nya Ram, siap-siap ya Ram.
1: Gugup aku nih. Urban Legend lah.
0: Kok gugup sih Ram, biasanya excited.
1: Aku perlu gugup. Aku bisa aman ya asal ada kopi.
0: Kopi dari Eva Cafe akan sebentar lagi datang kayaknya.
1: Makanan katanya.
0: Oh iya kah?
1: Iya, ngirim makanan katanya.
0: Yang berat hari ini ya berarti ya. Ya karena makasih ya Eva Cafe banget ya. Loh itu.
1: Ada Jijah, ada Anggi, selamat sore.
0: Oh, Anggi.
1: Ada Pom-Pom Bang Rama. Salah satu case-nya film.
0: Case-nya film Pelondok ya.
1: Oh iya. Lain kopi hari ini Jijah. Lain kopi hari ini ya, lain kopi.
0: Kalau Bapak Jijah aman Jijah.
1: Aman aja kan.
0: Kami mah seberatan kami hantu.
1: Iya, Pom-Pom betul. Nonton ya nanti ya tanggal 22 Oktober.
0: Iya.
1: Gala premiernya tanggal 18. Jadi kalau kamu mau ketemu sama semua pemain, kita akan press conference nanti tanggal 18.
0: Mantap sekali, nonton aja langsung ya. Pakai baju adat ya.
1: Jangan, oh. Harus sampai hima-hima. Masa pakai baju adat. Baju koko.
0: Hima-hima pulang. Sahabat suara, gimana Oktobernya? Baru hari pertama lo ini.
1: Semoga aman. Panas banget hari ini, Jar. Panas banget
0: asli. Asap lo tadi aku. Katanya di daerah mana pada kebakaran lahan, bener gak sih?
1: Gak tahu ya.
0: Katanya
1: kita nunggu informasi lah dari yang rumahnya di
0: Manarap
1: atau di Pal 7, di Pemurus. Kemarin Mbak Laura di Pal 7 kan ya? Di Pemurus ya?
0: Banjarindah.
1: Oh Banjarindah, oh iya. Banjarindah juga berasa sih, Din.
0: Oh ini keluar juga ya?
1: Iya, semua ini dikeluarkan ya.
0: Emak.
1: Oh, apa-apa.
0: Bukan lo sih, ini yang keluar sih.
1: Adalah setuju, kita keluar. Panas, Pol. Di gambut kebakaran tadi pinggir jalan lagi.
0: Oh gambut.
1: Pom-pom di mana, Pom-pom?
0: Di mana, Kam? Pom?
1: Rumah di gambut atau lagi OTW? Dari gambut atau melewati gambut? Mantap lah.
0: Iya.
1: Cuma berasa banget panasnya hari ini.
0: Betul.
1: Di apa namanya?
0: Masih nunggu hujan ya.
1: Iya, di sekitaran.
0: Katanya di Barawi hujan es ya?
1: Hujan es, bener. Oh. Untung esnya masih kayak kerikil-kerikil kayak itu kada apa-apa.
0: Kada yang
1: namun tiba-tiba bubungkus
0: tuh. Wah, es lunuh, es lunuh. Kena kepala pulang. Yang tak anu kai pulang. Cek pasang itu aku aja.
1: Kada menanai sirup halnya kita.
0: Sampai menok aku aja kai.
1: Kadinya ada menok kok. Tuh nang di atas jurang. Eh kan papa aja. Ini tegugan di sini. Sebab dari langit ini tegugan aja. Kayak gini pancar.
0: Jadi memang fenomena-fenomena ini karena lama enggak hujan ya kan.
1: Betul.
0: Sahabat suara ya. Jaga kesehatan sahabat suara di fase-fase ini 1 Oktober loh udah. Semoga lancar 1 Oktobernya.
1: Harapan kita masih sama ya semoga. 2
0: menit lagi sampai ojolnya.
1: Oktober ini ada hujan.
0: Esok di 17 Mei kah, Jar?
1: Esok 17 Mei karang. Kadeda aku esok. Esok aku libur dulu. Seminggu ini libur dulu.
0: Mantap.
1: Dan istirahat dulu. Persiapan.
0: Iya, namanya betani semalam loram, ujual loram.
1: Betandur.
0: Iya datang dah.
1: Tanam bundur.
0: Nah, tanam bundur. Yang mau request ditunggu sahabat suara ya.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Asa mengantuk ya.
1: Mengantuk
0: jam-jam
1: ini.
0: Sini harap.
1: Mengantuk jam sini. Udah ada kopi. Aku udah nunggu perin dah.
0: Masa?
1: Semalam mungkin. Semalam ada dah juga.
0: Malam kita dikirimin kopi, bro.
1: Oh iya, enggak americano. Kalau gula tuh ada banyak kopi. Ada kok yang lainnya.
0: Ada lagi, kan?
1: Kopi susu tuh ada americano.
0: Ya. Berarti kalau saya mau nanya ngirimin kopi susu lah.
1: Terima aja. Daripada kada dah.
0: Makanya jangan tapi berargumen aja.
1: Ada Tiara di Tiara dari Jorong. Mau request lagu Westlife yang judulnya My Love dong. Terima kasih. Gimana Jorong? Hujan kada? Hujan batu kada kayak di Barabai?
0: Iya Jorong. Gimana, apakah asap di sana? Di sana banyak itu juga kan? Apa namanya?
1: Ada Rini Aulia. Kak Adi, izin bertanya. Adalah You Segment Gasan mempromosikan sekolah melalui e-radio.
0: Bayar ngarannya Amon.
1: Amon mempromosikan tuh.
0: Amon
1: iklan itu sudah pasti.
0: Kenapa? Pian di mana gerang?
1: Di mana gerang? Rini Aulia mempromosikan sekolah.
0: Wow,
1: iklan. Sudah pasti.
0: Sudah pasti.
1: Kalau dosa tayem hadang program harus segmen. Iklan saban segmen.
0: Tiap hari kami sambat.
1: Sudah 4 bulan kayak kada ada hujan ya Jorong.
0: Wih. Oh, lawas juga berarti Jorong ya Ram ya.
1: Tiara.
0: Apa terucap? Ini sih. Habis apa lagi?
1: Tahu lagi, hilang. Aku download habis itu aja. Batu habis kuota aku.
0: Ada lagi tuh? Ingat tuh.
1: Apa tuh? Siapa lagi? MLYD. Malam Jumat ini MLYD ini siapa? ML Mulyadi, Mulyadi kah? Malam Jumat ini bawa nobar timnas. Nah, mudahan menang. Request Groovy, masih mencintaimu.
0: Oh, bagus. Nanti diputerin ya jam tujuannya.
1: Nanti kita puterin ya Groovy ya.
0: Iya,
1: betul. Mantap nih. Terima kasih MLYD.
0: SMA Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru.
1: Oh,
0: ini di mana sih? Yang kompleks Sultan Agung ya? Masih Sultan Agung.
1: Hendak merasai Bupandaran lawan Buhan Pian.
0: Boleh, makanya langsung
1: talk show. Iklan talk show bisa aman ya.
0: Kami pulang am.
1: Talk show 1 jam di sini jam
0: iya.
1: Jam saya jam berapa? Jam 7 jam 8.
0: Iya.
1: Aman ya.
0: Kami siap.
1: Bisa aja kita.
0: Amun gana lagi kami datang jam berapa pun datang lah.
1: Bisa aja nih. Eh, kita kada usah anu langsung ke situ aja melawan anu visit.
0: Bisa.
1: Aman ya. Ih mau Ina?
0: Iya kan, betul kan gaya Citra Geraha kan.
1: Bisa ayo dagas dah iklan di sini karena dikirim nomor marketingnya. Nah, atau langsung DM Iswar aja karena Adi yang balas sih.
0: Sama aja dong. Baik, aku langsung di sini nomor marketingnya.
1: Nah, bagus.
0: Sama aja dong kedua.
1: Bagus.
0: Jalannya.
1: Bagus.
0: Oke, teman suara udahan dulu ya untuk requestnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Five
1: Eva Hotel, Eva Cafe. Makasih ya.
0: Favorit kita.
1: Hari ini kita disponsori oleh Eva Cafe.
0: Favorit kita makanan.

0: Betul.
1: Aman, aman.
0: Nikolas Beratan.
1: Aman, aman, aman.
0: Siap kak, katanya.
1: Oke, okay, Rina Aulia.
0: Tunggu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: Kolab-kolab-kolab-kolabnya ya. Mm-hmm. Oke, sahabat suara udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
12: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
12: Iya benar.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
12: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
12: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman. So

0: Selain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan
7: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita sudah nyiapin 5 lagu terbaik dulu yang akan kita review untuk
9: betul
8: kamu.
9: Betul sekali.
8: Benernya ada 223.
9: Bener.
8: Lagunya kan, tapi cuma kayaknya kada sempat deh ya.
9: Karena keterbatasan waktu dan kemampuan.
8: Iya.
9: Ya akhirnya kita
8: secukupnya aja.
9: Secukupnya aja dulu.
8: Kita kurasi jadi 5 aja gin dulu.
9: Betul.
8: Gitu ya harap.
9: Karena 5 pulang.
8: Karena 5 pulang. Esok 5 pulang.
9: Esok 5 pulang.
8: Esok kan 5 pulang.
9: Sampai terus 22. Pilihan kita.
8: Oke, kita dengerin sahabat suara lagu pertama sampai kelima.

0: lagu tentang kesedihan.
1: Abang
2: semua. Palit. Palit benar.
0: Nah, ada percaya Juple nih. Ini tentang mengingat kalau bahagia akan datang. Kayak itu sabar aja, jarak Devano sahabat.
2: Ingat.
0: Ya. Ingat.
2: Ya, Devano ingat. Semua akan ada waktunya.
0: Nah, itu intinya Ram. Let go karena this love is killing me. Nah, lirik aja keren banget ya.
2: No, yang Keters dan Rai Sanggriani.
0: No.
2: Iya.
0: No.
2: Siapa yang salah?
0: No. Karena dia maunya ninggal kolah. Ini lagi terbarunya dari Young Keters dan juga Raisa Anggiani. Siapa yang salah?

0: ada elemen.
1: Ini kalau didengar-dengar bukan vokalis yang gondrong
0: iya,
1: itu ya?
0: Ganti-ganti kok. Yang sekarang bukan vokalis yang lama.
1: Betul. Akur.
0: Asa yang sirna. Dia

0: kamu dari 10 tahun yang lalu sekarang kayak gimana kabarnya?
1: Saya pikir kemacetan,
0: traffic ya.
1: Traffic jam ini hanya bikin, hanya bisa bikin kesel aja.
0: Ternyata
1: juga bisa bikin lagu.
0: Hai, apa

0: Nampaknya Wisnu Satika ini dia melebarkan sayap benar-benar melebarkan sayap ya.
1: Saking lebarnya
0: beratan dirangkulnya jadi vokalis.
1: Iki mau nanya nih, akun mai.
0: Oke.
1: Okay. Kita olah lagu jelas.
0: Ol, haur kaol ya. Apa bang?
1: Ulnya masih cucuk kental.
0: Ini lagu nih ada nih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa judulnya bang, Jer?
1: Sedih yang harus kau buang.
0: Ini ulun buang benar, Jer. Terciptalah Wisnu Satika dan Maul Ibrahim, Sedih Harus Kau Buang.
1: Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu, langsung kita nikmati, dibuka oleh Devano.
2: Ingat, 10 lagu baru, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu dengan na
1: ya. Iya, yeah, dari Maul dan ya Tika.
0: Apa ya penutup yang bagus ya? Kau bisa lirik Bang Ai. Maul, Bu Pandir, Maide.
1: Nah, ini aja Bang aja. Hadang. Nah, anu apalah.
0: Nah, ingat.
1: Apalah. Iya. Sudah. Ya Wisnu.
0: Iya.
1: Nah, sudah aja. Dari tadi buat ikam. Nah. Gitu aja sudah.
0: Itu maksud lu menghadir tadi. Nah, tuh Bang.
1: Ya sudah buat, Jar.
0: Hadirlah
1: mantap juga.
0: Mantap juga. Orang udah tebak ya, Ram.
1: Iya.
0: Kita akan kasih lagi nih lagu yang tidak bisa ditebak lagi dari urut nomor 6
1: ya
0: sampai 10. Ini dia.

0: Lagunya seru banget.
1: Iya.
0: Dari Rizky Febian ya.
1: Adu pandang.
0: Ah, bukan uju pandang ya, Ram.
1: Bah.
0: Tapi apa ya?
1: Adu pandang.
0: Rizky Febian di lagu ke-6.

0: Kalau kemarin Salma Salsabil mampir dengan Hatsunya,
1: ya.
0: Kali ini dengan Maha Benda.
1: Bah. Boleh enggak kayak gitu, Ram?
0: Boleh.

0: LFJ. I found you.
1: Aku menemukanmu. Kamu di mana main batu umpet?
0: I found you.
2: Yeah. Apa yang kamu apa? I

0: suara yang memang punya ciri khas sekali, Astrid Adrian Marta Dinata. Ku ingin kau tahu.
1: Lagu lawas nih dari Adrian, sahabat suara ya.
0: Iya.
1: Dibawakan ulang oleh Astrid dan juga Adriannya langsung. Ku ingin kau tahu.

0: berada di samping Pak Jul yang sekian lama. Pak Sakib ini muncul dengan lagu maju satu-satu sini Gam. Kada beres jual lagi masih urusan sini maju.
1: Pemama berarti ini kese ya.
0: Maju satu-satu sini.
1: Kemana majunya?
0: Sini.
1: Kemana?
0: Sini.
1: Sakib maju satu-satu. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir langsung kita dengarkan di lagu ke-6 ya.
0: Iya. Yeah.
1: Rizky Febian, Aduh
0: Panda.
2: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Suara warga Indonesia. Indonesia.
11: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Suara Banjarmasin 90,1. Sahabat Suara, kali ini kita di kesambet.
1: Iya. Kita kami serembet.
0: Seperti ini siapa nih ambil warna mic? Oh, ini. Belum bercerita sudah dia ada yang hilang ya langsung.
1: Hari ini kita mengangkat kembali satu cerita urban legend.
0: Betul.
1: Kalau biasanya kita mengangkat urban legend yang berhubungan dengan alam,
0: iya,
1: yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
0: Kali ini kita agak mencong sedikit nih ya.
1: Agak mencong, agak begeteng sedikit. Kemana kita hari ini angkat?
0: Kita akan ada berbau teknologinya, Rama.
1: Apa itu, anak muda?
0: Jadi urban legend ini hadir ketika

0: sekarang sudah jarang kayaknya
1: pakai antivirus ya.
0: Pakai antivirus.
1: Dulu kan kita bisa behemat antivirus.
0: Wah, behemat ya. Antivirus salah cocok flashdisk saja sudah berat.
1: Iya.
0: File kita hilang segala macam.
1: Ini kita kurangi. Makanya sampai ada hantunya.
0: Hantunya
1: nih.
0: Virus semadap ini. Okay. Bagaimana hantu virus semadap ini bisa mempengaruhi kehidupan manusia pada zamannya dan bagaimana bisa terangkat
1: dan kenapa bisa menghantui ya, Ram?
0: Menghantui.
1: Iya. Akan kita bahas di Kesambet.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Baru aja yang gabung dengerin kita. Kali ini kita ngomongin tentang kesambet. Sambet suara sekali. Ya kami serambet seperti biasa.
1: Kita akan mengangkat kisah-kisah misteri yang ada di Indonesia.
0: Walaupun kita tahu setiap hari hidup kamu horor ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi kita perlu juga nih ngasih cerita horor untuk kamu.
1: Kita perlu hal-hal cerita seperti ini

0: supaya bisa membangkitkan gairah atau sixth sense kita untuk lebih aware dengan lingkungan, bahwa yang hidup itu tidak hanya kita, tapi juga ada makhluk-makhluk yang lain yang bergentayangan. Buset.
1: Dan kali ini adalah hantu virus
0: Semadap. Hantu virus Semadap ini hadir memang hanya untuk mengganggu para pengguna komputer.
1: Nah,
0: pada masanya.
1: Ada masa di mana kita tuh punya komputer ada hal yang mewah ya.
0: Iya. CPU, laptop itu mahalnya minta ampun.
1: Betul.
0: Laptop pun tebal-tebal.
1: Betul.
0: Gak ada yang tipis-tipis kayak sekarang.
1: CPU,
0: beuh. Dulu di awal
1: dulu ada selain CPU apa lagi yang warna merah tombolnya?
0: Warna merah mesin tik.
1: Lain cuy.
0: CPU.
1: Yang kalau kita nyalain dulu.
0: Itu CPU.
1: Lain CPU. Layar komputer. Satu lagi
0: Staple. Staple itu buat penyeimbang.
1: Penyeimbang biar gitu. Kalau kita bulik rumah ikam.
0: Iya. Jadi memang hantu virus Semadap ini tercipta.
1: Kenapa harus spesifik ya Ram ya?
0: spesifik karena ya? Itu yang paling banyak dipakai. Sebenarnya ada lagi yang
1: karena ada Avas.
0: Ih, ikam pada tahu aja hantu Trojan kayak hantu Trojan, hantu Kaspersky.
1: Iya.
0: Trojan itu dari luar berataan itu.
1: Iya.
0: Bentuknya pun itu kalau sudah mahamuk berataan fans hilang itu.
1: Itu yang bahaya ya Ram.
0: Cuma kan bubuhannya ini kan kadang-kadang ada yang baik, ada yang jahat.
1: Nah,
0: yang kita bahas kan yang jahatnya
1: yang
0: nih.
1: Yang jahatnya mengganggu umat
0: yang
1: manusia
0: mengganggu.
1: Ya.
0: Betul. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau Semadap pada umumnya, antivirus pada umumnya adalah mereka yang melindungi file-file supaya tidak hilang. Nah, ini hantu virus Semadap ini yang membuat file-filenya malah error 99.
1: Not found. Ya.
0: Yes.
1: Ini yang bikin kita takut ya.
0: Itu kalau sudah di masa-masa genting, mau presentasi, tiba-tiba file tidak bisa dibuka.
1: Ini.
0: File-nya ada, foldernya ada. Tapi tiba-tiba yang awalnya kuning jadi sama.
1: Benar. Dan di sini titik
0: ini
1: munculnya nih, hantunya udah mulai keluar
0: ini.
1: Nih.
0: Ini. Disinilah pada saat folder sudah mulai terlihat samar, disinilah penampakan hantu virus Semadap.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wingscan, memainkan musik pilihan.
0: Suara
16: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut lagi ngomongin tentang hantu, virus, madap.
1: Jadi sahabat suara, hantu, virus, madap ini memang seperti yang kita bilang tadi bahwa ini memang diciptakan. Awalnya hanya virus madap. Tapi karena ada gangguan dari virus yang lain,
0: iya,
1: maka terjadilah sisi negatif dari masing-masing virus yang ada di komputer.
0: Nah,
1: saya yakin mungkin angkatan milenial buat kamu ada punya antivirus di laptop atau komputernya lebih dari satu.
0: Dan ini ternyata berdampak buruk ya.
1: Ini
0: kalau kita
1: berdampak
0: lihat
1: buruk,
0: ya, ya.
1: Betul.
0: Dan ini mengundang makhluk lain ternyata, Rama, untuk ikut di dalamnya.
1: Memang tidak mengincar manusia, tapi mengincar file.
0: File.
1: Tapi begitu file penting ini dihajar atau kena efek dari serangan hantu virus madap ini,
0: iya,
1: manusia akan ikut kesal,
0: pusang,
1: bingung, linglung.
0: Iya. Apa yang harus dilakukan pun nggak tahu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Karena ini adalah file penting.
0: Nah.
1: Anggap saja pada saat kamu sedang berlibur bersama keluarga. Setelah berlibur, semua file foto kamu taruh di laptop.
0: Kamu buat kenangan di
1: sana. Kamu buat kenangan di sana, disimpan. Satu momen kamu ingin membuka kembali hasil foto dari liburan itu. Tapi ternyata pada saat kamu sedang membuka laptop dan kamu lihat file dari komputer itu atau dari foto itu, foldernya sudah buram.
0: Buset.
1: Bagaimana bisa file yang awalnya tidak apa-apa tapi ternyata sekarang sudah buram?
0: Ini pasti ada campur tangan sesuatu ya, Ren. Karena kan kita mengabadikan foto tujuannya untuk kenangan ya.
1: Iya.
0: Mengingat. Tapi bagaimana kalau foto tersebut ternyata tidak bisa dibuka lagi? Dalam artian,
1: dalam pengaruh
0: diambil oleh
1: hantu virus madap ini.
0: Iya. Tapi kita mau nanyain juga nih, kapan ada celetuk hantu virus madap gitu loh. Kapan celetakan itu keluar gitu loh.
1: Hantu virus madap ini muncul, celutukan ini ya, muncul ketika satu momen file penting hilang.
0: Penting sekali ya.
1: Penting sekali. Anggaplah skripsi.
0: Besok sudah mau sidang.
1: Besok harus sidang.
0: Malam ini memprint.
1: Wah, segala macam. Orang sidang skripsi harus ada hard file dan soft file-nya. Harus ada yang di print dan juga ada yang di laptop untuk presentasi.
0: Betul, pegangannya.
1: Pegangannya. Semua yang hard file sudah dikasihkan kepada dosen pembimbing.
0: Iya.
1: Atau dosen penguji.
0: Betul.
1: Pada saat hari H, sidang akan berlangsung, persiapan dimulai. Proyektor dicolok,
0: roti gesan,
1: roti dosen. Buat dosen penguji sudah disajikan.
0: Iya.
1: Teman-teman sudah menyaksikan. Tibalah giliran kamu untuk membuka sidang skripsi ini. Pada saat kamu buka file,
0: iya,
1: ternyata file kamu hilang.
0: Apa reaksi pertama ternyata ketika hilang file aku gitu?
1: Hantu lalu semadap nenek. Udah menyeken dari semalam kada mau bisa laos panas sekalinya masih aja hilang. Maka udah sudah menyeken dari semalam hantu lalu semadap nenek. Jangan tahu udah kada sampai semadap. Udah pakai trojan aja trojan. Gilun lalu dasar hantu lalu semadap nenek aja. Itulah awal mula celutukan hantu virus madap. Buset.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
14: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
11: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
14: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
11: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
15: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Itulah urban legend kita ya.
1: Iya. Yeah. Membuat kita tuh semakin percaya,
0: kita percaya
1: bahwa
0: kalau kita tidak hidup sendiri di dunia ini.
1: Kita tidak hidup sendiri, kita berdampingan. Bahkan makhluk yang belum pernah kita dengar sebelumnya, yang tidak pernah kita sangka, ternyata ada. Buset.
0: Oke, teman suara, setelah kita lanjut lagi di satu jam terakhir kita, dan terus dengerin Isuara Banjarmasin.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Isuara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, kali ini kita ngomongin tentang sandwich generation. Benar wow. Sekali ya. Kemarin kita sempat bahas di psikolog ya, bareng Mbak Laura. Tentang hidup mewah tapi tetap waras.
1: Betul.
0: Bayangin kalau kamu di fase ternyata jadi sandwich generation.
1: Sandwich generation ini adalah yang merasakan dua musim ya, bisa dibilang ya. Perubahan.
0: Ada impitan.
1: Ada impitannya, benar. Jadi ada di tengah-tengahnya.
0: Iya, seperti antara, sandwich nih.
1: Benar, antara milenial menuju ke Gen Z atau boomer menuju ke milenial, kayak gitu kali ya.
0: Iya, jadi dia misalnya, tapi sandwich generation-nya tujuannya ke finansial ram.
1: Betul.
0: Dia mana dia harus membiayai ke depannya dan orang tuanya.
1: Bener.
0: Nah, sahabat suara, kalau kamu sendiri termasuk tipe yang sandwich generation atau yang tidak?
1: Betul.
0: Kasih tahu sahabat suara sambil kirim salam di 0811 9933 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, kita masih ngebahas tentang sandwich generation.
1: Betul sekali.
0: Kalau kamu termasuk orang yang perintis,
1: bukan pewaris,
0: sudah pasti masuk ke sandwich generation. Tapi kalau kamu pewaris, mungkin kamu akan masuk ke Gen Z.
1: Kamu ada kawan yang dari dulu kaya ya, Ram? Nah, maksudnya nanya kayak ini. Dulu kaya, sekarang biasa. Ada kan?
0: Kawan lah.
1: Kawan SD, sekolah. Pas sekolah sih ya.
0: Kawan lah, ada, Deng.
1: Lu kayak kaya banget ya?
0: Ada kayaknya. Ada, eh. Ada kawan SMA ada. Ada. Tapi sekarang sudah di Jawanya. Sudah kada pernah ketemu lagi.
1: Oh.
0: Tapi kelihatan ay.
1: Dulu tuh aku pernah suka banget iri sama teman aku Ram. Dia nukar krayon-krayonnya, nukarnya di pesawat Mandala.
0: Di pesawat.
1: Pesawat.
0: Nukar krayon.
1: Oh, iya Ram.
0: Bah behimah-himat.
1: Kita tahu ya dari sana ekonominya sudah gede ya. Gitu loh Ram.
0: Umay.
1: Jadi dibawanya ke pas yang pelajaran seni, dibawanya seorang kan melihat, wah nih ada logo
0: Mandalanya.
1: Mandala. Ini berkisah, wah jerku keren banget kawanku nih.
0: Nukar di Mandala lah.
1: Iya.
0: Kita nukar pop mie aja segan di pesawat tuh.
1: Kita tahu larangnya kayak apa ya jadinya.
0: Kita tahu larangnya, mak di bawah aja larang, mau jadi atas nih.
1: Anda menawar kereda lagi jual warungnya lah.
0: Ini sudah kukuhop aja jar pramugarinya. Kamu kada tertukar. Bah. Bangkok mie nih. Kita masih jauh perjalanan nih.
1: Iya.
0: Nukar gin.
1: Tapi pernah beli makanan di pesawat nih Rama?
0: Pernah aku.
1: Pernah beli
0: kok. Saking karena first flight belum sempat sarapan. Dan lapar.
1: Oh.
0: Perjalanan lumayan sejam.
1: Memang harus keadaan.
0: Sejam setengah.
1: Keadaan kahar iya. Terparut ya.
0: Akhirnya sudah kita beli makan lah.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan sih. Sampai bandara makan lagi juga.
1: Sama harganya pulang.
0: Bah. Sama bujur.
1: Dan yang di bandara gono ayamnya.
0: Porsinya lebih banyak.
1: Harganya sama iya. Ya.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air-tour teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice, mau.
9: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bahas tentang VOV menjadi sandwich generation ya. Kita tadi udah bahas tentang perintis, kata Rama betul sekali. Apakah sandwich generation diibaratkan kasihan?
1: Tidak.
0: Mungkin ada POV iya Ram, dibanding mungkin yang pewaris ya Ram, karena harus menghidupi dua sisi kan.
1: Oh iya betul.
0: Iya kan. Tapi apakah itu dikeluhkan? Seharusnya tidak juga.
1: Seharusnya enggak. Mm-mm. Karena kalau kamu menjadi termasuk orang-orang yang berada di posisi sandwich generation, kamu adalah orang-orang yang terpilih.
0: Betul. Mungkin dari kamu nih pemutusnya nih.
1: Iya betul. Iya kan? Siapa tahu dari kamu setelah kamu ini udah nggak ada lagi.
0: Iya. Makanya banyak kan cerita sorry to say ya, misalnya kayak tukang beca anaknya bisa dapat beasiswa luar negeri. Karena iya, tukang becanya nih, abangnya nih yang rajin.
1: Abangnya yang sandwich generation kayak gitu.
0: Aku ada mau anakku. Pokoknya anakku dapat pendidikan yang bagus.
1: Betul.
0: Gitu ya kan.
1: Beda kalau misalnya orang tuanya juga nggak berusaha.
0: Iya.
1: Masih gitu. Ingin. Sudah kita kayak ini enak kayak sudah lah selesai.
0: Nah itu selesai. Baulun anak ini. Kada bawa orang santai aja.
1: Sudah. Kamu kena anak jadi apa gerang tua kena buat untung kuliah, mau untung sekolah. Kayak ini sudah pasti gawainnya cari gawain ngalih.
0: Nah, iya.
1: Sudah kayak abah aja sudah kayak ini nah nyaman. Terus harus abah aja sudah. Bapak bah, ini pang nih melayu nang ada.
0: Nih itu nah, lahan di belakang batu bara masih banyak.
1: Mbah, luput juga bang itu. Tuh ada sales generation karenanya.
0: Piulun bahaya anak ini bahay, anak bejo pop es di muka rumah. Nah, jar abahnya.
1: Ikam kada papa bejo pop es. Cuma kena kulahkan ruko.
0: Orang hep nulunya kayak itu ram.
1: Siannya nak yang panas hujan tak punya pop es, danglah aja. Ruko. Adanglah ruko.
0: Orang hep ya. Ada aku ingat banget cerita ini apa namanya? Kayak istri cerita istri kan. Jadi dia kuliah kan di Semarang ya. Ada temennya enggak ngekos, kawan. Sedangkan istriku kan ngekos, bla bla bla. Istriku nanya, kok enggak ngekos, ngontrak ya? Temanku. Oh iya, istriku kan. Ini ketemunya pas KKN, dia kedokteran ternyata. Enggak, katanya. Di itu kok kamar kok, katanya. Di mana tinggal, katanya kan. Bla bla bla bla nanya. Datang aja, ternyata di hotel.
1: Udah
0: 3 tahun di hotel.
1: Ah,
0: wah. Seberapa kayanya jerku?
1: 3 tahun di hotel.
0: Iya. Seberapa kayanya Ram? Ya walaupun hotelnya gak terlalu ya. Tapi kan hotel.
1: Tapi kan
0: ya.
1: Hotel.
0: Iya.
1: Maksudnya mungkin kalau kos-kosan kita bayar per bulan.
0: Bayar per bulan.
1: Ini kan per hari ya?
0: Iya. Iya. Ada orang-orang yang kayak gitu ternyata ya.
1: Malah 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Atau mungkin yang ngambil paketan kalau lah.
0: Bisa jadi kalau kita ngambil
1: paketan sebulan atau setahun.
0: Per 3 bulan, per 6 bulan.
1: Ya, mungkin bisa murah kali lah.
0: Tapi tetap aja ya.
1: Fasilitasnya lumayan.
0: Iya betul ya kan, makan dapat, iya, keamanan terjamin.
1: Iya hotel. Aku naikku kayak tuh amun ibaratnya sama aja. Oke bayar per bulan aja.
0: Tapi kan ini kepuk perintis.
1: Pulang lah. Maaf mas ya kada dalam. Maaf mas ya kada dalam sekuriti ya.
0: Mas ya, besi kami habis dajar.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Skill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Asin 90,1 FM Sahabat Suara. Jadi tapi untuk diri Sandwich Generation PR-nya adalah manage-nya ya kali ya Ram.
1: Benar, memanage juga membagi untuk semua pendapatan yang kamu punya.
0: Betul.
1: Kalau bisa sih jangan ada cuma satu keran ya. Walaupun gaji kamu sudah berlipat-lipat, kalau cuma satu keran doang kayaknya masih kurang deh.
0: Oh,
1: iya. Karena semakin banyak orang tahu kamu punya pendapatan yang berlebih, semakin banyak tuh yang merapat.
0: Nah itu dia. Jadi manage-nya nih, perbulannya kayak gimana, pos-posnya dikasih kayak gimana, kayak gitu ya kan.
1: Dana darurat.
0: Dana. Kan udah kita bilang ya, anak bisa dana darurat.
1: Yang ada aja darurat harus. Kayak apa-apa aja. Ada aku mendengar satu podcast kamu. Kamu usianya berapa aja? 27. Kamu 36. Saya ya, saya pernah di usia kamu loh. Dulu itu Jar, saya berjuang mati-matian untuk bisa survive di kehidupan ya. Kita paknya, tapi kan bapak sekarang pakai BYD ya. BYD loh apa bapak sekarang. Tertawaan, tetap semua sih dia. Lah makanya.
0: Beda pak,
1: pian berjuang-berjuang pian. Ya masih ada lah mungkin ini.
0: Karena ada juga yang ngeluh. Dulu saya sempat ngamen kok.
1: Iya.
0: Pas di tahun ini ngamen di mana pak? Di New York sekalinya pas
1: ya.
0: Nah, beda pak Ejar lah. Beda pak.
1: Kalau pian tiket dari sini ke New York aja.
0: Iya.
1: Itu sudah berapa gaji UMR di sini pak?
0: Kayak beda.

0: Bagi Suara. Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscape.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk hari ini di hari pertama 1 Oktober.
1: Terima kasih Sahabat Suara ya. Doa kita masih sama, semoga di awal bulan ini menjadi awal yang baik untuk seterusnya sampai nanti akhir bulan dan akhir tahun.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Menuju ke awal tahun.
0: Tidak berasa loh ini. Nanti tiba-tiba November, Desember.
1: Yes.
0: Tahun baru.
1: Sahabat
0: Suara, udahan dulu, jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Suara Banjarmasin.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Udah masuk jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini kembali lagi bareng Hirzan Anggoro menemani kamu di mana lagi kalau bukan di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab. Jadi silakan aja buat sahabat suara yang mungkin punya beberapa pertanyaan gitu ya yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Iswara Banjarmasin sambil request lagu favoritnya di request Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab ya sahabat suara. Jadi buruan aja yang pengen gabung, banyak waktunya ya malam hari ini. Jadi jangan sampai kamu melewatkan keseruan kita. Yang pengen gabung di TikTok bisa di @hirzanangoro aja ya sahabat suara ya. Terus juga yang pengen gabung di WhatsApp, silakan gabung di WhatsApp Iswara Banjarmasin di 0811 993 3901. Seperti biasa, ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request, dan juga kirim salamnya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang penting gak sara aja ya, jangan menggiring opini yang tidak baik. Masalahnya karir saya yang jadi tanggung jawabnya. Sekali lagi sahabat suara yang pengen request, kita tungguin sampai jam 11 malam. Spesial buat kamu yang suka manis-manis coklat dari 1975.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ha,

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oke Ida, aku akan bacain cerita kamu ya. Kamu katanya cerita tadi di WhatsApp ya. Boleh sambil tap-tap layar ya, sahabat suaraku, dimanapun kamu berada. Aku live di I Suara Banjarmasin, nama ya akun pribadiku sendiri ya, di @hirzananggor. Silakan semuanya yang pengen cerita-cerita, monggo banget ya. Jadi dari Ida, ceritanya malam hari ini adalah aku punya teman. Gitu ya. Maaf dah, bercanda ya, Da. Aku punya teman nih kayak Irzan. Dia punya pacar orang jauh, Kak, di Jakarta. Sementara temanku ini kan di Banjarmasin. Singkat cerita, temanku ini dikasih tahu sama salah satu pengikut dia di TikTok kalau si cowok ini pacaran lagi sama cewek lain. Terus teman aku ini nyari tahu kan siapa ceweknya, dan akhirnya dapatlah cewek baru pacarnya ini. Langsung di chat dia dong, tapi kata si cewek selingkuhan itu dia enggak tahu kalau pacar temanku ini udah punya pacar. Dan temanku diputusin pacarnya karena pacar itu milih cewek lain. Ih, baguslah, bagus. Boleh Mas Rani, boleh curhat aja. Baguslah. Diputusin. Tapi cowoknya yang mutusin ya, Ida ya. Harusnya kan temen kamu yang mutusin. Dia yang selingkuh, dia juga yang aneh. Harusnya dia tuh kita kasih lagu aja sih cowoknya itu, MMG dari Naikila, spesial buat sahabat suara juga yang suka banget sama Naikila, My Man Gue.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 ya FMI Suara Banjar Masin, Suara Warga Indonesia. Tadi ada Kak Lisa juga gabung ya sahabat suara. Katanya Lisa gak ada niatan jadi pembawa berita di TV. Sayanya nih ya, saya ngerasa gitu ya Kak Lisa, saya tuh belum cocok kayak jadi news anchor ya. Karena pembawaan saya yang terlalu ceria ini, jadi mungkin orang akan ketawa denger berita-berita yang saya bawakan ya. Agak pusing juga jadi gitu ya. Jadi saya gak, agak takut gitu Kak. Sebenarnya kalau ditawarin mah mau aja. Cuma saya dulu pernah gitu ya ngelamar di TV gitu ya, di TV. Terus saya gak diterima menjadi seorang news anchor. Kata produsernya gitu, belum cocok sih Kak, tapi aku ada program katanya gitu. Ada program yang cocok nih buat masnya gitu. Ya akhirnya saya jadi host gitu ya, host apa itu, kayak interactive talk show gitulah, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang macam-macam gitu ya. Ada yang promo karyanya, ada yang promo jualannya, ada orang-orang yang prestasi, orang-orang yang menarik ya gitu ya. Dan sampai sekarang saya emang jagonya di situ kayaknya ya, kayaknya nggak tahu yang di luar dari itu ya. Cuman kalau ada yang nawarin saya, kayaknya oke juga sih ya jadi news anchor. Halo, selamat malam, ada San Raisa. Kamu juga di TikTok Iswara, boleh dong komen-komen.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah ini ada Kak My Own ya, yang selalu gabung di TikTok Hirzan. Dia mau nanya, temanya apa sih malam ini bang? Katanya. Saya bilang, malam ini tanjau. Tanya jawab, lu nanya, gua jawab gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, oke, kalau mantan mantau terus pakai WhatsApp atau account TikTok emaknya, itu tandanya apa kak? Tandanya apa My Own? Itu adalah tandanya dia gak move on dari kamu. Dia menyesal telah meninggalkan kamu. Itu tandanya. Tanda-tanda orang menyesal melakukan kesalahan. Dia takut untuk mencoba menghubungi kamu. Makanya dia menggunakan account orang lain. Itu kak, jawaban paling tepat itu kak. Dia gak bisa move on dari kamu kak, My Own. Kenapa? Karena kamu membalas dia dengan kebaikan. Karena saya tahu ya, karena saya yakin nerakanya di dunia adalah orang-orang yang jahat diperlakukan baik dengan orang lain.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: soir.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada yang gabung ya. Ini ada Niken, kata Niken, Pak Irzan, menurut kamu catcalling itu gimana? Apakah diwajarin atau mungkin harus kita lawan? Pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Niken ya, soal catcalling ya. Kalau di sini ya gimana ya, kalau di Indonesia ya, apalagi khususnya di kota Banjarmasin gitu ya teman-teman ya, catcalling itu memang tidak dibenarkan ya, memang tidak dibenarkan sama sekali. Bagi yang berbau-bau apa ya, berbunyi-bunyi siul-siulan, terus panggil neng, eh cantik, sayang lah, udah tuh. Bagi kan biasanya korbannya ini kan perempuan biasanya ya, di jalan sendirian dan malam, di jalan sendirian dan malam gitu. Diwajarkan? Tidak. Ya kalau menurut saya sangat tidak diwajarkan. Tapi ya, kalau menurut saya pribadi, menurut saya lagi ya sahabat suara, kalau salah saya minta maaf gitu ya. Selagi tidak ada physical touch ya, atau body contact, kayak megang-megang gitu, itu tuh udah hajar aja itu. Kalau itu ya, teriak aja mbak. Kalau mbak Niken sampai itu, kejadian seperti itu, teriak aja sih menurut saya. Teriakin maling aja, gak apa-apa, maling gitu. Daripada Kak Niken kenapa-napa gitu ya. Udah body contact, physical touch gitu ya, itu ya. Terus dia mulutnya, eh manis mah kemana, ya udah tuh, habisin aja tuh. Bahkan ya, kalau berani sampai toel-toel pipi tuh, aduh, jangan ya. Anak saya, kalau saya nikah terus punya anak perempuan di umur yang udah dewasa, bahkan dari kecil kayaknya saya udah ngasih tahu gitu ya, hal-hal yang gak boleh disentuh sama lawan jenis gitu ya. Yang sesama jenis aja mungkin saya akan batasi gitu ya, apalagi yang lawan jenis gitu ya. Aduh, pusing ya anikinnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya cukup marah dengan orang-orang yang catcalling. Tapi lebih marah lagi kalau sampai ya tadi udah catcalling, mepetin terus gitu ya. Oh, terus ada juga nih kata Kia, ya tapi kan ada juga catcalling atau pelecehan verbal bang. Iya ya, makanya itu pelecehan verbalnya kayak mungkin ya, mungkin mohon maaf nih sahabat suara, bukannya saya menggurui gitu ya, mohon maaf gitu ya, mungkin kayak karena bodinya mantep gitu ya, terus pakaiannya mungkin yang mengundang, mungkin nih kalau salah tolong maafin saya gitu ya. Jadi akhirnya muncullah catcalling atau pelecehan verbal tadi yang keluar dari mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Pas lagi ngomong kayak gini banyak yang nonton ya, luar biasa ya. Nah mungkin ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya sih akan tetap marah gitu ya. Cuma kalau udah yang mulai gak wajar kayak megang-megang, nyentuh-nyentuh, toel-toel, bahkan dibarengi dengan catcalling, bahkan pelecehan verbal, udah tuh saya jadiin sesi potret aja tuh orang. Pusing-pusing, mau jadi foto. Lu mau gak jadi foto? Mau jadi foto Yasin lu?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita kedatangan tamu di viewers TikTok saya ya, viewers TikTok saya. Dia ini adalah Mocktail Champion ya, yang diadain 2 tahun yang lalu ya, kalau enggak salah 2024 atau 2025 gitu ya. My friend Noval Adi. Dia champion mocktail, bro. Bayangin mocktail. Keren banget enggak tuh? Harusnya dia udah buka kelas nih. Kayaknya buka kelas aja Bang Noval. Enggak usah malu-malu, pasti banyak yang pengen. Ini kan mocktail lagi naik lagi. Ya kan? Iya kan? Mocktail kan lagi naik lagi, apalagi kan ada Montblanc gitu ya. Mungkin sahabat suara udah coba-coba Montblanc yang ada di coffee shop Banjarmasin. Harus coba Montblanc-nya. Enggak pernah digas. Kece banget rasanya. Nah, tapi kalau pengen misalnya ya, kamu nih ya sahabat suara yang ada di Banjarbaru yang pengen Montblanc langsung dari Cem dari apa tadi? Saya lupa namanya. Cem dari Mocktail. Silakan datang ke Seruja. Ke Seruja, selain cobain Montblanc dari Cem Noval, itu bisa kamu coba burgernya di sana. Burger-burger di sana top, Marco top. Harganya bersahabat. Yes, amazing, kata Rex Orange County. Special buat kamu juga ya sahabat suara. Kobla Fajar mau ya beli. Nggak di endorse saya, beli. Beli ya Kobla Fajar. Kamu di endorse, coba kamu belanjanya di sana pakai nama saya Hirzan. Siapa tahu ada potongan ya kan.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih ya sudah mendengarkan Hirzan dari jam 9 sampai jam 11 malam. Terima kasih juga yang udah nanya-nanya di TikTok Hirzan, di WhatsApp juga. Terima kasih, besok dengerin lagi di jam yang sama dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Hirzan Anggoro pamit di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Tanjau Tanya Jawab, Lu Nanya Gua Jawab. Besok ketemu lagi ya. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bagarakan sahur. Bagarakan sahur adalah tradisi membangunkan warga untuk sahur dengan cara berkeliling kampung sambil memujikan alat musik tradisional atau benda-benda seperti ember dan kentongan. Biasanya, kelompok pemuda yang melakukan bagarakan sahur ini juga menyanyikan lagu-lagu religi atau sekedar meneriakan sahur untuk memastikan semua orang terbangun.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Dengarkan Iswara di
1: kapan aja
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh.
0: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu.
1: Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Cek-cek, 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak-ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guten morgen, and ohayo gozaimasu. Yes. Annyeong haseyo. Wah, lengkapnya aku kayak apa?
6: Selamat beisukan.
5: Selamat beisukan. Kumaha damang, pie kabare.
6: Iya.
5: Matur sekelengkong.
6: Wah, apa kareba?
5: Apa kareba?
6: Paji-paji.
5: Ah, selamat pagi wahai sahabat suara tercintaku yang ada di hulu dan di hilir.
6: Wow, ke hulu
5: yang
6: hilir kita
5: mulai,
6: apa dulu?
5: Mulai yang di Kota Banjarmasin dulu, mulai dari alalak sampai pemurus.
6: Mana suaranya?
5: Yang di luar Kota Banjarmasin, mulai dari Handil Bakti Marabahan Tamban, kemudian yang ada di Playhari Banjarbaru Landasan Uli Martapura, Rantau Tapin Amuntai Tanjung, semuanya WhatsApp people.
7: Wah, kayak apa boy?
6: DJ banget. Aduh.
5: Halo, selamat pagi sahabat suara. Hai.
6: Selamat pagi, kita buka dulu ya.
5: Yes.
6: Warga-wargi yang bergabung hari ini. Ada Kakak Hair.
5: Ada Kakak Hair. Kaifa haluka bi khairi walhamdulillah.
6: Ada hari yang cerah.
5: Untuk jiwa yang sepi, AC.
6: Terpen ya. Sama 3 Ate.
5: Triat. Ma.
6: 3 Ate lah.
5: Ada Leo Agustin juga tadi tuh. Pagi, wah langsung Leo Agustin. Bagus, request sih, aku.
6: Lagunya langsung masuk nih.
5: Elo, tahu itu masih ada. Wah, asik nih kita berjadul-jadul mania.
6: Salah suara di sini, ada yang tahu Mama Gupron enggak?
5: Aduh, sungsung banar menyambat Mama Gupron. Kita hanya opening nih. Kok tiba-tiba langsung kepikiran Mama Gupron? Ini nama koli, Mama koli, ini sududu.
6: Sududu. Ada nggak yang tahu? Ada nggak orang nggak tahu Mama Gupron dia?
5: Wah, karena ada mungkin like an MT5, ya ada tuh say.
6: Trennya ya?
5: Ih, sangat lihiganya pocong-pocong.
6: Nah,
5: mah ya Allah.
6: Tersambat Mama Gupron nih.
5: Salah kita, han. Lalu aja pelanggaran jar TikTok.
6: Karena sebab TikTok ini mendengar bahwa ada yang mantar pangeran Ali ya ke
5: Pangeran Ali.
6: Nah.
5: Oh Ali, Ali Adi, Ali Ababua.
6: Ya Pak.
5: Mantap.
6: Mantar pangeran.
5: Bes bes keke bes beba. Beba. Oh.
6: Halo Cancer Boy.
5: Waduh. Mantap lah.
6: Masih ya udah gabung di fan club kita.
5: Badah. Saya selalu dulu dengan fan club kamu selama 3 bulan.
6: Syududu.
5: Syududu. Pagi-pagi ngomongin Mamang Gupron, kaget banget nih. Kenapa, Sa? Ada apa dengan Mamang Gupron?
6: Kemarin tuh ada yang ngebahas itu. Nah, saya tuh gak tahu kalau yang itulah Mamang Gupron itu ya. lewat, ada Halda adiknya si Arafah. Ngomong Gufron enggak? Dia bilang dalam pikiran aku ya pas nonton itu, siapa mau Gufron? Aku search. Ini
5: kamu ternyata sumpah enggak tahu Mamang Gufron.
6: Aku tahu orangnya tapi aku enggak tahu itu namanya Mama Gufron.
5: Oh, itu Mamang Gufron.
6: Syududung.
5: Mamang Gufron Syududil. Berawal dari si Dino basuh piring, tiba-tiba si Dino jadi mantap wah ini.
6: Motivator.
5: Motivator. Aku menyebutnya motivator aja gini lah. Ayo ha sudah. Sarah haji situ.
6: Mungkin guru spiritual untuk orang-orang yang percaya padanya kan?
5: We never know.
6: Ada Roy Dumplak dari Selamat Pagi.
5: Hai, selamat pagi Roy Dumplak. Ah, yang pasti sahabat suara hari ini seperti biasa di hari Jumat, masih tanggal 2, masih awal bulan, bulan Oktober. Pasti kamu juga ingin apa?
6: Ingin apa?
5: Ingin merencanakan sesuatu untuk berliburan di awal bulan, refreshing karena kamu sudah berhasil melewati bulan September dengan penuh semangat.
6: Malaides kesungguhan. Kesungguhan selebrasinya.
5: Ih, malam tadi sumpah Rami lalu saya di Bangladesh lah.
6: Aku tahu aja Rami soalnya di higa rumahku di Wana Kakauyung menonton bareng.
5: Wah, gelo. Tapi
6: aku wah.
5: Gelo Kakauyung nonton bareng Kakauyung. Tapi malam tadi Mi Bangladesh dikalahkan Indomie goreng.
6: Gile.
5: 92 boy. Aku tuh gugup banar tuh 90 plus 7 tuh masuk ke danijarku. Halnya masuk bujur. Keren.
6: Alhamdulillah. Mi Bangladesh.
5: Mi Bangladesh kalah pokoknya. Ayo hasil itu kamu kuat-kuat di bumbu, tapi kamu kada kuat lawan pertahanan. Shudu. Nah, ada Romi nih langsung gabung.
6: Pagi kakak.
5: Hari ini Apiza ada kegiatan renang nih, jadi mau request lagu yang bisa bikin semangat di pagi hari ini. Oh iya, hari ini Apiza dan Fawas juga lagi mengenakan batik nih.
6: Selamat Hari Batik Nasional.
5: Selamat Hari Batik Nasional untuk kakak-kakak semuanya. Semoga hari ini menyenangkan, penuh semangat, dan jangan lupa tetap happy. Salam dari Apiza dan Fawas. Semangat pagi kak. Ih, pinter-pinter banget nih keponakan-keponakan om. Asik.
6: Pagi ini kita nambah pendengar ya.
5: Yoi, pendengar kita bukan hanya dari kalangan-kalangan remaja dan juga remaja plus-plus.
6: Betul.
5: Tetapi juga dari anak-anak. Bagaimana kalau kita putarkan lagunya Joshua di obok-obok?
6: Dianya generasinya tahu gak lagu di obok-obok ya? Kalau Pak Kakak Romi sih tahu banget ya.
5: Enggak, kan sesuai ya dengan ininya, lagunya. Dia kan mau renang hari ini.
6: Oh, jadi kudu diobok-obok dong.
5: Betul. Oh, aku ini masih penasaran sih sebenarnya Kak Romi, kamu tahu aku dari SMP 4 tuh kenapa sih?
6: Kenapa sih?
5: Ada masalahnya aku dari SMP 4 karena ada bisik kawan. Sedih aku. Kawanku tuh paling 10. Sisanya kawan-kawan biasa. Karena aku dulu cupu sekali.
6: Bahkan dia kalau dipercaya, Syududu.
5: Syududu pulang.
6: Coba apa lagi? Nah,
5: apa tuh? Kenapa tuh? Siapa tuh?
6: Masih Roy Dumplak masih ngebahas. Oh, ada Bapak.
5: Ada Bapak. Hai Bapak, ada Ulun juga. Ada Ulun. Ini 3 at atau cap atau apa gitu. Kamu enggak mau request? Mau ngeliatin kegantengan aku aja nih pagi nih.
6: Boleh aja sih.
5: Boleh aja sih, enggak apa-apa. Tapi yang pasti sahabat suara kita hari ini bakal semangat-semangat ya. Di luar masih kabut banget nih guys. Jadi kamu juga kayaknya kudu tetap harus pakai masker.
6: Benar.
5: Apalagi kemarin tuh waktu aku pulang dari Banjarbaru, itu di daerah Gambut tuh, wah kebakaran sumpah.
6: Wah.
5: Gelo, kasihan ke orang-orang yang pada situ.
6: Gelo sih. Ini kapan berakhirnya sih biasanya?
5: Ada tahu tuh Bang, pokoknya sampai yang ampun lahan puas ay.
6: Oh, sampai yang punya lahan puas ternyata. Aku enggak nyangka Syududu sih.
5: Ada mungkin Bang memang gupuran mencucul. Tiba-tiba ini makoli makoli ini Syududu ya terbakar. Wah, tidak mungkin dong. Tidak mungkin.
6: Lagu Tito aja nah ajar. Ayo
5: okay. Boleh Tito. Kalau begini, harus begini. Lama-lama lagu Tito aja Kak yang oke.
6: Oke.
5: Wah, ini lagu-lagu yang sangat
6: lalu mengulur waktu. Apa ya? Nyanyinya mesti kayak gitu nih, Kak. Terlalu
5: lama menunggu waktu.
6: Lo kok itu ceraikan saja?
5: Wadah, ngerinya ay. Nah, itu Jarle Agustin saban hari ay gambut karhutla tarus pahumaan. Kalau jarna pahumaan yang kebakaran jar. Pokoknya, bah inya ini kan ini mohon maaf lah mungkin ini aku kada menyinggung siapa-siapa. Ya karena mungkin loh api muncul kalau kada dasarnya
6: asap kalau nggak ada api nggak mungkin.
5: Nah, ya
6: ada penyebab.
5: Ada penyebabnya. Tapi kalau misalkannya itu tadi Pang, mungkin lagi berada-ada siwa nih, kira parak-parak hujan loh. Iya. Jadi los. Cucul aja deh, langsung aja. Weh. Biar aja orang palak-palak situ aja. Yang penting kita dihandol ya, weh. Gas. Gas aja pokoknya. Yang penting kita nih parak. Mudahan berberkah aja dah, weh. Intinya kayak itu aja.
6: Teh hijau, Kak. Thank you.
5: Dan berberkah aja. Kayak apa gerang tuh kira-kira.
6: Han. Kakak Ulun lagi di mana nih? Tiba-tiba teh hijau aja,
5: Kak. Iya, Kakak Ulun lagi di mana? Tiba-tiba teh hijau.
6: Ini yang request lagu harus stay tune ya.
5: Iya.
6: Kita udah masukin nih.
5: Kita udah masukin bahwa tenang aja. Oh iya, tadi si Romi request lagunya diobok-obok ya?
6: Diobok-obok ayahnya diobok-obok gak nih? Atau mau lagu Gempi?
5: Oh Gempi? Dalam cepat duka, dalam setiap luka.
6: Kan bagus tuh.
5: Iya boleh, boleh Gempi. Kasih Gempi. Gempi. Buat Dede Apiza dan Enpawas.
6: Gimana?
5: Buat ponakan Om nih. Ponakan Om yang ada di sana.
6: Udah dimasukin ya teh hijau udah nih. Tadi Leo Agustin habis ini langsung ya.
5: Oke,
6: okay, masih ada Tito aman deh.
5: Oke okay deh. Gimana nih, guys? Kita ke lagu dulu nih.
6: Boleh.
5: Boleh ya,
6: kita
5: biar
6: ke Elo dulu deh.
5: Kita ke Elo dulu nanti langsung disambung-sambung mau oke. Hari ini semuanya bersemangat.
6: Ayo. Eh, belum.
5: Belum.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hai, selamat pagi. Ku ucapkan. Eh, by the way, ini ada voice note lagi nih.
1: Ya.
0: Dari Dede-dede kita nih. Dede Apiza dan juga Apuas. Katanya dia kenapa ya? Coba kita dengerin dulu dong.
2: Kakak lucu banget sih. Terima kasih udah bikin Apiza dan Apuas ketawa.
1: Apiza, kamu gak disuruhkan sama bapak.
0: Kamu gak ditodong sama bapak kamu di sebelah kan? Disuruh begitu, lucu banget sih. Lucu banget.
1: Kamu semangat di hari ini lah.
0: Iya. Kamu harus bisa renang gaya
1: punggung
0: atau
1: butterfly.
0: Waduh.
1: Gimana sih butterfly?
0: Yang gini kan, ke belakang gitu kan.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Yeah. Atau gaya batu, asal jangan gaya batu aja.
1: Oh, gaya batu berarti gimana?
0: Tenggelam dong.
1: Oh iya ya.
0: Jangan dong.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya.
1: Apiza ya namanya tadi.
0: Eh, ini kalau boleh tahu Kak Romi, Apiza sama Fawas ini umurnya berapa sih?
1: Latihan renang di mana? Mau tahu dong.
0: Latihan renangnya di mana? Terus juga dia sekarang sekolahnya TK, SD, atau gimana
1: terus
0: gitu.
1: Terus biaya sekolah di era...
0: Buset! Buset dah!
1: Biaya sekolah di era sekarang gimana menurut Kak Romi gitu?
0: Buset.
1: Langsung diskusi, masa?
0: Iya, diskusi.
1: Ini warga-wargi tetap stay sih ya.
0: Halo warga-warga. Terus ada pemuda Bandung, pemuda Banjar nih, pemuda Banjar. Hai pemuda Banjar. Selamat pagi. Kak, request lagunya Bumerang, Bawalah Aku dari El Mino Patih yang tadi udah request. Upah, Bawalah Aku Bumerang.
1: Keren ya, lagu-lagunya.
0: Ada kan? Umi Wasriyah juga. Hai, selamat pagi Kak Umi. Selamat bergabung ya di Iswara Banjarmasin. Ada Lia juga tuh, Lia, ada Agus Hartanto juga. Hai. Mau request lagu apa nih? Langsung aja dong. Boleh dong. Di komen.
1: Di komen. Tapi zaman dulu kita sering banget ya dapat berita-berita aliran sesat ya.
0: Buh.
1: Tadi gara-gara Mama Gufron kan.
0: Banyak.
1: Tapi maksudnya Mama Gufron bukan saya bilang sesat.
0: Enggak ada yang bilang.
1: Saya nggak bilang sesat. Cuman saya jadi teringat gitu ya. Ada sosok-sosok yang juga sangat populer di pada zamannya.
0: Iya.
1: Yang disinyalir membawa aliran-aliran yang tidak benar seperti itu.
0: Salah satunya.
1: Lia Eden juga.
0: Gak ada. Sama pemikiran. Kamu ada nggak di zaman itu? Ada.
1: Lia Eden ya.
0: Iya, terus juga ini yang ngelipat gandain uang.
1: Gusti lagi saya bilang siapa ya?
0: Aduh.
1: Itu kan yang paling populer banget tuh. Itu pokoknya dua itu tuh top of banget.
0: Yang nyoba foto nah kayak ini tapi di belakang duit hibak banar. Hibak
1: aduh Kanjeng. Dimas Kanjeng ya?
0: Dimas Kanjeng.
1: Iya, Dimas Kanjeng.
0: Batu Ponari.
1: Ponarinya udah gede, udah kuliah nih.
0: Iyo, dong. Batunya masih ada enggak tuh?
1: Itu dia.
0: Yeah.
1: Tapi kata Ponari menurut Ponari ya, udah gede-gede gini ya. Emang dia juga enggak tahu sih ya kenapa proses itu terjadi ya?
0: Iya. Tapi kemarin waktu diisukan di tahun-tahun itu, orang malah banyak ngebahasnya. Itu gimana tuh tangan yang dicelupin sama si Ponari ke dalam air terkontaminasi dong air-airnya katanya gitu sampai ke situ banget tuh dulu ya kan
1: tapi kan namanya air berkat ya mungkin berkat pertolongan dari Allah
0: nah
1: melalui tangan Ponari
0: nah
1: dialirkan lewat batu
0: nah
1: karena batu ciptaan
0: Allah mantap Aksesa sudah bisa menyapu sendiri. Keren. Omongannya bagus ya, bagus sekali dong
1: itu dong. Tapi saya pernah ya kalau ngomongin tentang air-air kayak gini ya zaman dulu zamannya nenek saya dari ayah saya itu suka banget ikut dia minta air kemana-mana.
0: Oh minta banyu lah.
1: Minta banyu dari ya di air doa sih.
0: Ya, iya. Tapi kembali lagi ya sahabat suara kita percaya bahwa air tuh perantara saja.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena semua
1: karena pokoknya kayak maksudnya make sense buat orang-orang gitu ya. Kalau misalkan air didoakan kan jadi bagus. Sama kayak katanya kita afirmasi ke air ya atau ke apapun. Misalnya afirmasinya yang bagus-bagus, kayak tanaman aja nih.
0: Bener.
1: Dikasih yang bagus-bagus, dibilang cantik,
0: ya
1: bagus kan jadi lebih tumbuhnya lebih bagus.
0: Tapi sebenarnya ya, guys. Air yang luar biasa berberkat itu sebenarnya adalah air ketika ibu aku tuh biasanya lah salah waktu ujian tuh atau apa itu Nabilanya aku menghadapi sesuatu segala hal aku minta tiupakan banyu Al-Fatihah
1: dari mama
0: dari kuitan
1: oh, iya.
0: Bini
1: benar itu afirmasi sih.
0: Karena sekeramat-keramatnya ini ya, keramat di dunia itu adalah betul, ibu.
1: Benar.
0: Itu.
1: Ridho ibu adalah.
0: Ya. Ridho ilahi karena ridonya.
1: Keramian nih orang request nih.
0: Rami dong, alhamdulillah.
1: Ada titip salam juga nih dari Rini Aulia ya. Katanya buat salam buat Cila anakku yang lagi dengerin kita sambil di jalan menuju Cakula.
0: OTW Cakula. OTW Cakula TK-nya di mana nih? Siapa tahu setrika sama anak saya.
1: Iya.
0: Kan siapa tahu. Iya. Ada Encap juga tuh, Bang Aldi Kebun Raya Banua request lagunya Tabola Bale. Tabola Bale banget nih. Ada pagi kakak dari Agus Hartanto juga katanya mau request lagunya Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, The Massive, Bumerang, Peter Pan. Banyaknya lah ada. Ini dari Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, The Massive.
1: Ya waktu kemesraan. Itu ada kolaborasi ya.
0: Yoi.
1: Kemesraan tuh ya.
0: Ada Yuni, selamat besukan gesen bubuhan pian. Sehat selalu gesen pian yang bungas dan gantang. Ngumai.
1: Cek.
0: Nah. Ya. Yeah.
1: Cek.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Yoi.
1: Tuh All Star
0: kemarin. Kenapa yang ini kayu?
1: Tapi lagu kemesraan ini selalu All Star tau dari dulu
0: nyanyiin. Kayu ini teh sehat selalu gesan pian yang bungas dan ganteng. Panas mengganteng enggak ulun nih pidanya.
1: Ganteng. Kenapa kayak karena Sudi belum menyebut ganteng?
0: Ini ganteng.
1: Ganteng. Ditipu-tipuan gitu, Kak.
0: Kenapa gerang? Ulun memang panas mengganteng lah.
1: Tapi mungkin masuk di bungas.
0: Iya. Si Acil tuh, titip salam buat Yuma biar semangat hari ini lomba hafalan Qur'annya. Masya Allah. Tabarakallah.
1: Inilah anak-anak Bunbin ini dasar best.
0: Auzubillahiminasyaitonirrajim.
1: Kamu pernah ada pengalaman gak sih ikut lomba-lomba baca Qur'an, baca hadis, atau azan gitu?
0: Azan kan kemarin, azan. Ya. Tapi SMA, SMP kan aku gak berani, SMA aku memberanikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah aku nih muazzin kem. Kan depan marah ya kan.
1: Hari ini muazin besok jadi apa? Mutawif kayaknya ya. Berarti nemenin orang umroh.
0: Benar. Ini.
1: Bawalah
0: Eke. Aku tuh paling suka ya Sa, kalau dengerin ini, aku tuh dengerin surat duha tuh
1: suka ya.
0: Suka banget.
1: Yang versi murotal
0: gitu. Yang versi murotalnya.
1: Enak.
0: Apalagi yang biasanya tuh kalaunya sebelum apa azan subuh tuh biasanya diputerin enak banget. Bener. Suka banget saya.
1: Tuh sahabat suara ada nggak?
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Ada nggak yang ingin disampaikan lagi sama anaknya? Kita temanya gitu aja, dia yang punya anak.
0: Ada asik ya.
1: Sampaikan pesan untuk anakmu.
0: Tapi hari ini hafalan apa nih Kak si Acil? Hafalannya Kakak si Acil tuh kan dia hafalan Quran kan? Hafalan Quran apa? Maksudnya masih juz 30. Biasanya tuh hafalan di awal kan juz 30 dulu kan?
1: Ya dia udah di belakang dulu
0: dari
1: kan,
0: belakang,
1: juz ama itu kan?
0: Juz ama dulu, yang nah itu tuh yang aku surah yang paling, kamu surah yang paling panjang yang kamu hafal apa?
1: Surah yang paling panjang, sebenarnya nggak hafal banget, tapi karena udah kebiasaan itu Al-Waqiah itu.
0: Al-Waqiah?
1: Cuman nggak sepanjang itu ya, cuman maksudnya saya tinggal baca depan, udah enak gitu, itu surah panjang. Terus sempat nih, dulu saya sempat Anaba itu 1-10 saya sempat hafal.
0: Okay.
1: Sempat hafal. Masa udah habis itu terkontaminasi dengan keburukan-keburukan saya. Hilang tuh hafalannya.
0: Tapi kalau suami kamu keren. Bisa hafal surah As-Sajdah.
1: Mudah-mudahan dia ikhlas ya menjalani itu ya, maksudnya.
0: Harusnya pagi ini tadi dia jadi imam nih.
1: Sabtu Jumat nih ya.
0: Nah itu nah, si Acil juz 30 surah Al-Baniyah dan hadis-hadis kakak anak TK.
1: Masya Allah, anak TK loh.
0: Al-Bayyinah.
1: Tapi emang enak ya kalau kita, kalau bisa melakukan sesuatu yang bagus-bagus itu memang dari kecil ya.
0: Yoi.
1: Jadi katanya perkembangan otak yang paling cepat itu kan di 2 tahun pertama nih.
0: 2 tahun pertama.
1: 2 tahun pertama kehidupan. Nah terus katanya
0: Golden
1: nanti,
0: Age.
1: Iya, nanti di usia 14 tahun itu dia udah beda lagi nih. cara otaknya bekerja kan. Jadi di 14 tahun ini sesuatu yang katanya tidak repetitif atau tidak diulang-ulang akan dibuang sama dia.
0: Iya.
1: Kayak ibarat memori handphone kepenuhan dihapusin sama dia. Kan sayang ya. Tapi kalau udah repetitif dari awal nih, dari 2 tahun nih udah diajarin nih. Misalnya kayak tadi kebiasaan anak acil.
0: Iya.
1: Ngafalin gitu ya.
0: Hafal Quran, masyaallah tabarakallah.
1: 14 tahun masih tetap ingat sih.
0: Betul. Ih. Luar biasa. Ini ada siapa lagi nih? Kita lihat dulu dong. Kak, buat kamu juga yang lagi dengerin kita di mobil, selamat pagi. Buat kamu pemilik mobil Avanza warna hitam dengan plat DA. Wah, aku tahu kamu lagi dengerin aku. Woi. Terus ini ada lagi nih. Adang, aku mendapat penerawangan, oke. Mobil warna merah Ayla. Sedang mendengarkan kita juga.
1: Wow, ya. Kalau ya. Yakin.
0: Aku yakin mau, Kak. Aku dapat lagi nih. Brio kuning.
1: Brio kuning.
0: Ini hanya mencet bahasa.
1: Mendengarkan kita juga.
0: Mendengarkan kita juga.
1: Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah.
0: Keren lo boy. Keren. Aku barang aja pokoknya nih.
1: Terawang.
0: Aku menerawang pokoknya. Menerawang.
1: Katanya ibu ini, Ibu Wali juga sering dengerin di suara.
0: Serius sih Bawa Wali?
1: Kemarin kita mengintip di vlognya beliau.
0: Oh iya, tapi
1: ada salah satu kegiatannya itu mendengarkan suara. Tapi kita gak tahu itu pagi, sore, malam.
0: Pinanya itu pesan Japang lah. Mendengarkan suara santai.
1: Kan papa juga kan yang penting suara.
0: Tapi memang suara santai keren boy. Suara santai itu.
1: Suara santai.
0: Ada Adi dan Rama.
1: Dua maut.
0: Nah ada Abang Rian Abdillah nih. Aku juga saban hari jangan mendang hari jangan.
1: Pen pakai mobil apa kak? Apa jadi mobil?
0: Aku tahu mobilnya.
1: Karena mobil ini
0: bahan. Mobil Rian Abdillah ini mobilnya adalah Fortuner keluaran terbaru. Warna hitam. Gelo
1: sih lagi dengerin kita.
0: Gelo Yan.
1: Orang have.
0: Gaya kuning jerah.
1: Kak Arian udah sarapan belum nih?
0: Iya, Kak Arian udah sarapan belum nih? Sama ini pasti lagi ngantar anu nih, ngantar anaknya nih sekolah.
1: Pangeran Syakula. Atau putri?
0: Putri. Anak Princess. Anaknya Syakula.
1: Syakula.
0: Kalau ini kau warung Banjar nah. Wah.
1: Nah, maksudnya itu juga Bang tadi.
0: Warung Banjar kau Bang nih Yan Ayoloyan. Yan.
1: Waduh.
0: Halo, selamat pagi ya, Rian Abdillah. Nasi kuning enak nih.
1: Di warung Banjar nasi kuning.
0: Ngegas pagi ini jar gas.
1: Gas kemana?
0: Gas kemana dulu kami? Yang kesana kan kami kada kawa kami siaran. Oh katanya Rian lagi mau coaching padel. Nah jadi buat kamu juga nih guys yang pengen coaching padel bisa aja langsung hubungi teman aku Rian Abdillah. Ya, sama
1: Rian sekarang bisa jadi coach padel
0: yes,
1: juga.
0: Yes, sama bisa langsung di follow juga tuh di Instagramnya di Padel Activity.
1: Oh berarti kita mending sama dia ya kursus pertama ya?
0: Iya.
1: Kan kenal gitu.
0: Benar. Dia udah punya ini sertifikat Certified. Sertifikat halal.
1: Halal
0: mungkin. Sertifikat halal pokoknya.
1: Sertifikat halal untuk coach padel.
0: Ini antara bagus atau kada, antara sarik atau kada nih lah.
1: Apa aja?
0: Oke, OTW wadainya ke suara aja. Ini bojoran
1: kan. Ada apa kita kan tahu ya.
0: Ini nadanya kayak apa nih?
1: Notasinya nih bisa dua nih lah yang pertama.
0: Iya.
1: Pertama, notasi pertama.
0: Oke, OTW wadainya ke suara.
1: Cakep. Nah, itu bagus. Yang kedua.
0: OTW nah, wadainya ke suara. Nah, itu jatuh pilihannya. Bagus marketingnya nih Jan. Iya dong. Iya buat dong. Kamu yang pengen latihan pedal bersama dengan Abang Rian Abdillah terbaik, termantap, teroke yang bisa nyemes pokoknya pian jamin sekali turun bisa.
1: Sekali turun seenggaknya bisa dulu.
0: Ya
1: enggak mungkin lah ya kan langsung jago tuh enggak mungkin.
0: Enggak bisa.
1: Tapi kenyamanan dalam berkomunikasi saat latihan kita bisa jamin
0: kepada nah, Kak Rian Abdillah. Betul sekali. Jangan lupa nih Rian, kalau ada event-event nih
1: Ajak event nih.
0: Boleh kali nih Ardi Akseisa nih nge-MC padel dan lain-lain nih. Iya kan. Ini juga ada encap nih. Nah kak kami mendengarkan Buhan Pian juga tiap pagi perjalanan ke kantor dari BJB ke Banjarbaru. Sebentar. Hey encap. Perjalanan ke kantor dari BJB ke Banjarbaru. Maksudnya kan Buhan Pian di situ-situ juga.
1: BJB ke Banjarbaru.
0: Iya
1: ya?
0: Kebun Raya Banua yang suka dengarkan Iswara pagi dan sore, kami jadi ngikut semua. Oh, Aldi Kebun Raya.
1: Aldi Kebun Raya ini muluakan gitu kah?
0: Iya, bagus. Aldi, kamu terbaik Aldi. Tapi bujuan ke pintu ke kantor dari BJB ke Banjarbaru, Jar. Nah, Indra Tiwi tuh, Jar, ini Yan, dengar Yan. Ini hendak aja Jar main padel tapi adanya raket bulu tangkis. Bisa enggak tuh?
1: Aduh, Indra Tiwi jawab sendiri deh.
0: Kada ini masalahnya amunnya raket-raket bulu tangkis pian nang biasa aja kada kawa.
1: Karena anunya net anunya tuh kada anu, kan menyandang.
0: Minimal pian raket bulu tangkisnya terbuat dari besi.
1: Iya.
0: Yang dipakai besi gasan kokoh. Tuh, gasan mulas shield-nya Kapten Amerika. Nah,
1: itu tuh minimal itu. Menurut bulu tangkis kira menyandang itu.
0: Nah, ini juga ada ulun-ulun jua pendengar setia Martapura BJM. Hai.
1: Oleh jua, ulun jua.
0: Ulun jua. Jarno dengar Iswara jua tulak pegawai gambut Banjarmasin Basere. Mantap, siapa lagi yang absen? Ayo lah kasih.
1: Ada kamu sih.
0: Kabut Rawa, nah Kabut Rawa ada Ahmad Jamaluddin 902. Nah. Nah, jarian.
1: Belum request yuk.
0: Ini ajarian aku ada raket jaba center nyatrum gitu, raket gasan nyamuk dong. Bujur ya, bentuknya sama kayak raket padel.
1: Tuh sarik tuh.
0: Nah, ada Obi L18 yang tidak mau disebutkan nama aslinya. Ulun pendengar Iswara jua, Bang. Bah, pian nih bujur jua kah?
1: Kirim salam gesan dayat di Pangeran Kawalah minta mangga mangkal.
0: Bah, mangga mangkal, Bosku. Mantap. Nah, ada lagi, Sa. Go anu tuh sa, come to mama, pinjam peluk dari lagunya Kawan Auk di sebelah nih.
1: Jam 10 nanti. Jam 10.
0: Di Loksado ganal raketnya, hah?
1: Ah?
0: Maksudnya kak?
1: Maksudnya, udah datang nih.
0: Kamu nggak apa-apa beb? Aman ya?
1: Kaget banget.
0: Kita kaget banget. Kemarin tuh kita dapat kabar bahwa salah satu anak magangers kita tuh kecelakaan.
1: Katanya batis bangkak ya. Alhamdulillah kalau aja turun orang hari ini.
0: Udah turun umur. Tuh panjang umur. Alhamdulillah. Tuh ada FK Plehari Banjarmasin Pepe tiap hari dengerin kalian. Halo.
1: Plehari.
0: Ah, aku cinta Plehari.
1: Playday.
0: Plehari itu paling mantap. Aku suka sama sate kambingnya yang ada di pasar tuh. Aku suka.
1: Mantap.
0: Enak banget sate kambing pokoknya.
1: Ada promo madu loh hari ini.
0: Nah, apa tuh? Tiba-tiba banget nih promo madu, guys.
1: Ya biasanya kan promo madu di saya itu adanya tuh bulan Ramadan ya, Dio.
0: Oh iya benar. Betul.
1: 600.000 dapat 2, yang 1 kilo gratis 500 gram. Ini lagi ulang tahun nih produknya.
0: Yeah.
1: Yang ke-40. Jadi ngeluarin lagi 10.000 set.
0: Buset.
1: Harganya 599 itu dapat 2. Jadi dapat 1 kilo free 500 gram.
0: Buset. Tuh langsung aja
1: buat ngopi-ngopi tuh pakai itu aja, jangan pakai gules.
0: Langsung DM Instagramnya saya guys. Ya
1: itu aja sih infonya ya.
0: Info aja infonya. Buat kamu yang pengen cari dimsum juga boleh banget nih guys. Langsung aja ke dimsum@toko_vela. Itu dijamin dimsumnya gak kaleng-kaleng ya guys.
1: Karena memang bukan dari kaleng ya.
0: Bukan dari kaleng, ini tapi dari ayam.
1: Real.
0: Bener-bener real. Buat kamu juga yang pengen pagi-pagi ini santai-santai sambil makan roti ya kan. Kemana tuh saya bukanya?
1: Roti Terang aja ya. Kedai Roti Terangnya di belakang. Itu Jalan Bank Indonesia itu ya.
0: Tuh. Nah,
1: Break Mutant sekarang posisi di Palangka. Tetap dengerin Iswara.
0: Weh, mantap.
1: Wah, ada FF apa
0: namanya? FK tadi cobain yang kambing muda simpang 3 angsa uang. Wah, kayaknya aku cobain nih.
1: Wah, ini pecinta apa kambing?
0: Aku kambing harus nih. Kambing sih ikungan gin gua makan.
1: Kalau di sini sop kambing di mana, Di? Sop kambing andalan di?
0: Sop kambing andalan aku ada di ini, yang
1: Tiga Saudara.
0: Jalan Jati, Beb. Nah. Betul. Kalau di Banjarbaru ada juga tuh di Karanganyar.
1: Di Karanganyar.
0: Dua Saudara namanya.
1: Loh. Tapi enggak ada hubungannya ya?
0: Aku kemarin nanyain.
1: Penasaran ya.
0: Penasaran, soalnya hampir-hampir sama nih setlist
1: tipe masakan dan menu.
0: Setlist view-nya sama banget soalnya.
1: Terus.
0: Padahalnya enggak saudaraan.
1: Tapi karena yang di sana ngakunya cuma dua saudara. Nah, ini
0: tiga saudara gitu.
1: Aduh, ya Allah. Klarifikasinya dong sekarang. Oh, udah. Udah nih.
0: Ada NAW udah gabung. Oke deh, gimana guys? Kita
1: lagu dulu ya.
0: Lagu
1: tadi
0: dulu ya.
1: Ada yang request Teh Hijau, ada yang request Kemesraan, ada yang request Bumerang. Kita puterin langsung ya.
0: Yeah.
1: Buat kamu. Ini dia Teh Hijau.